Beragaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: apa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya minggu itu 2020 Jawen Ewen menempat program menonton bola yang nyebut pesta bola elak sampai Salingau kita memanfaat lalu kita akan menyenang dan hobi.

42 teman terbaik kamu masih bareng aku Ranaf Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Iya buat teman Pro 2 tetap semangat terus ya, yang nanti bakal berlelah-lelah. Aku tahu gimana sih lelahnya kamu mencari jutaan berlian. Tapi dengan cara yang baik ya. Kenapa? Karena di Palangkaraya ini baru aja terjadi ya penjambretan. Nah, jadi seorang warga yang menjadi korban aksi begal diduga terjadi di kawasan Jalan RTM Milono kilometer 6 di Gang Keluarga, Perumahan Hagia Sophia, Kota Palangkaraya. Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ingin berpergian kemana aja tidak perlu ya bergaya yang tentu membawa perhiasan yang mencolok, ini bisa mengundang aksi kejahatan ya. Jadi sebelum terjadi ya udah deh, saat ini Palangkaraya sudah dibilang rawan ya dengan yang namanya aksi penjambretan. Enggak sejauh-jauh sih, ibuku aja dulu udah 2 tahun yang lalu pernah mengalami ya hampir mau dijambret gitu. Subuh-subuh pulang dari pasar ya untuk ditemenin ya. Jadi buat kamu anak-anak muda Palangkaraya, kalau orang tuanya minta tolong diajak ya pergi ke pasar dan kemana aja ya ditemanin aja gitu ya. Jangan sampai kejadian setelah itu tuh baru kita sebagai anak ya merasakan sebuah penyesalan. Ya emang penyesalan itu kadang datangnya terlambat sebelum kita sadari. Ya itulah sebuah aksi penjambretan ya, yang tentu korban dirugikan ya 30 gram ya, emas 30 gram. Wah, dibayangin dong berapa 1 gramnya sekarang, kalau gak salah 2 jutaan lebih, 2.500.000 atau berapa gitu ya, dikali 30. Wah. Oke okay. Teman Pro 2, kita masih menghadirkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara ya. Jadi buat kamu tetap stay tune terus. Jangan lupa masih banyak lagi informasi keren yang bermanfaat buat kamu simak ya.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berfuse menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Lagu dari Tiara Andini, teman Pro2 dengan Flip It All. Sudah membawa kita ke menit 43 lepas dari pukul 7 di pagi hari ini. Ya, selamat beraktivitas buat kamu yang ada di mana aja berada. Dan yang sekarang cuma di rumah aja, jangan lupa beres-beres rumah dong ya. Buang sampah buat kamu ya. Kalau udah ngelihat tumpukan sampah yang udah banyak ya, saatnya dibuang. Tapi kalau udah jam segini kayaknya gak boleh lagi. Kudu nanti sore ya, dari pukul 16 baru bisa ya dibuang ke TPS. Karena kalau dibuang jam segini sih antara terlambat atau tidak ya, jam 7 itu udah biasanya tuh teman-teman para pengangkut sampah di TPS ya, ini udah mulai diberesin ya TPS-TPS yang ada di sekitar lingkungan. Nah, daripada ntar enggak enakan, udah sabar aja berarti gitu. Dikumpul aja menjadi satu ya. Terus sore nanti baru diantar ke TPS. Kalau dibakar bisa enggak? Boleh sih, yang penting aman ya bagi lingkungan kamu. Teman berdua, kuliner asal Jepang seperti sushi dan sashimi kini udah menjadi salah satu makanan favorit yang digandrungi oleh banyak anak muda di perkotaan, termasuk kita di Palangkaraya. Emang sih rasanya yang unik dan tampilannya yang estetik ini membuat hidangan itu terasa gimana gitu ya. Nah, terasa lezat. Lezat. Oke, di balik kelezatannya muncul sebuah pertanyaan besar di benak teman Pro 2 mungkin ya. Mungkin baru diajak kemarin makan sushi. Apakah mengkonsumsi ikan mentah ini benar-benar aman bagi kesehatan tubuh? Oh iya. Oke, ini dari pakar gizi menjelaskan bahwa daging ikan laut segar yang digunakan pada sushi sebenarnya kaya akan kandungan omega 3, protein tinggi, dan lemak sehat. Nutrisi baik ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, meningkatkan kecerdasan otak ya. Jadi sushi baru itu dikatakan aman jika menggunakan ikan dengan standar sushi grade, yaitu ikan yang langsung dibekukan dalam suhu ekstrim setelah ditangkap ya, untuk mematikan semua bakteri berbahaya. Bahaya kesehatan ini malah mengintai jika restoran menggunakan ikan segar biasa yang tidak diolah dengan standar kebersihan yang ketat. Ikan mentah yang kualitasnya buruk ini malah rentan terkontaminasi oleh bakteri salmonella atau cacing parasit yang bisa memicu keracunan makanan parah seperti diare juga hingga infeksi usus. Jadi sebenarnya kunci utamanya apa nih teman Pro 2? Adalah keamanan makanan kuliner Jepang ini sangat bergantung pada cara penyimpanan bahan dan kebersihan dapur tempat menyajikannya. Sebenarnya juga kesadaran kita sebagai masyarakat sih ya dalam memilih makanan yang higienis ini diharapkan dapat membuat siapa aja tetap bisa menikmati kuliner kekinian tanpa perlu khawatir yang namanya jatuh sakit. Memilih makanan mentah bukan berarti tidak aman, melainkan menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi dari konsumen sebelum kamu membeli ya, dengan menjadi konsumen yang tentu cerdas dan jeli melihat kualitas resto. Hidangan sushi yang lezat ini bisa menjadi asupan nutrisi yang sehat bagi tubuh kita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Misalkan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
2: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

keresahan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Chris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
0: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
1: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
0: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Baik teman berdua, saatnya kita akan dengarkan info cuaca dari perakirawan BMKG. Silakan kakak buat laporannya untuk hari ini.
1: Baik kak, terima kasih. Selamat pagi teman perdua dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu, pada sore hari hingga menjelang malam hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Terima kasih buat rekan Airin yang udah melaporkan informasi cuaca buat hari ini. Kita masih menemani teman Pro 2 di Spada.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
5: Loh, maksudnya?
4: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
5: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
4: Oh, jadi pakai apa dong?
5: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
4: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
5: Nah, itu baru connect.
4: Sinyal balik.
5: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
6: Membangun Indonesia mulai dari desa.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2 teman terbaik kamu. Hai hai hai hai teman Pro 2. Buat kamu yang dari tadi dengerin suara Karanap Tobing, sekarang udah ada Amala yang nemenin teman Pro 2. Karena Karanapnya FYI mau meluncur ke Kota Mentaya, jadi langsung Amala ambil alih nih teman Pro 2. Langsung ya, dari tadi pagi MC ada acara gitu, langsung kesini ke studio Pro 2 buat nemenin kamu di tentunya Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi emang seneng banget nih teman Pro 2 nemenin teman-teman. Kenapa? Karena aku tuh dari kemarin pengen banget untuk hidup sehat. Dan hidup sehat itu kan diawali dari pola tidur yang teratur, yang cukup, sama pola makan kita yang baik juga atau yang sehat. Nah, tapi aku tuh bingung gimana mengawali untuk tidur dan juga makan yang sehat gitu. Tapi teman Pro 2, dari tadi malam aku tuh tidur udah di bawah jam 12 malam. Jadi enggak yang 12 malam ke atas lagi, udah ngerti gitu ya polanya, kecuali kalau dinas malam. Terus yang kedua juga, Amala tuh tadi pagi gak sempat sarapan, sempatnya cuma minum air putih, tapi baru bangun tuh langsung minum air putih. Memang benar ya teman berdua, kalau kita tuh ada kesibukan, kita tuh ada kegiatan, itu tuh bikin hidup kita jadi lebih disiplin. Kayak hari ini tuh different daripada hari-hari biasanya, yang mungkin hari-hari biasanya tuh kayak siaran di studio udah biasa gitu ya, jadi penyiar udah biasa. Tapi hari ini tadi tuh ada acara rame banget hari ini, ada ratusan anak-anak datang juga ke RRI. Jadi kayak okay, gitu, mengharuskan kita gak cuman bangun buat pagi doang, tapi kita juga harus menjaga stamina dan energi kita dari pagi hari. Makanya dari bangun pagi Amal tuh gak ke toilet dulu, tapi minum air putih dulu teman Pro 2, minum air putih yang bukan ice gitu ya. Terus habis itu ternyata cukup mengisi perut gitu ya, dengan minum air putih kayak lebih enak aja, nyaman aja gitu. Benar kata orang, kalau bangun tidur tuh minum air putih dulu, jangan minum yang lain-lain, minimal 2 liter atau kalau enggak kuat 2 gelas aja deh gitu. Itu bisa jadi detoksinasi buat perut kamu. Habis itu tubuh juga kekurangan cairan karena setelah tidur berjam-jam lamanya gitu ya. Dan ketika pagi hari alangkah lebih baiknya untuk minum air putih. Terus habis tadi jadi MC, makan sarapan dikasih sama Bapak Kabak gitu ya. Ini ada sarapan dari teman-teman juga, sarapan juga. Sarapannya tahu enggak teman Pro 2 makan apa? Makan rebus-rebusan, makan kacang, ubi ungu, ubi orange, ubi apa sih namanya? Singkong atau apa sih? Pokoknya itulah. Ubi, ada ubinya warna kuning, ada yang ubinya ubi cilembu, nah ada yang ubi warna ungu, terus sama telur puyuh, sama jagung. Terus kayak kepikiran, kenapa coba kita gak menerapkan sarapan rebus-rebusan kayak gini setiap harinya. Mungkin kita tuh kadang bingung gitu ya, mau sarapan bergizi sehat, tapi kayak di pikiran pertama adalah dada ayam. Kalau masak dada ayam kayaknya repot ya, atau belum lagi seasoningnya, motong-motongnya. Aduh lah, mendingan yang rebus-rebus aja baru kepikiran teman Pro 2. Terus penyiar kita tadi Karanap, dia membagikan the result habis dia hidup sehat adalah katanya badan dia tuh udah turun belasan kilogram dengan cara paginya sarapan yang sehat-sehat, siangnya makan satu kali aja karbo gitu ya yang banyak, sore udah cukup buah-buahan, udah deh teman Pro 2. Amala mulai hari ini, detik ini kita janji ya hidup sehat. Kita sama-sama saling membimbing ya teman Pro 2. Buat kamu yang udah menjalankan hidup sehat juga jangan lupa komen ya, dan Amala bakal nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Padahal selamat pagi teman pro 2. Masih bareng sama Amala ngomongin tentang gimana sih kita bisa memulai hidup sehat gitu ya. Kalau ngomongin hidup sehat tuh kan banyak orang yang langsung kepikiran tentang diet yang ketat, olahraga yang berat. Padahal langkah paling sederhana kamu bisa memulai dengan cara mengolah makanan. Nah teman pro 2, salah satunya dengan memilih makanan rebus yang barusan tadi Amala makan. Beneran ya teman pro 2, kalau kita tuh makan yang berserat jadi gak pengen lapar gitu. Maksudnya jadi gak pengen makan, jadi gak pengen lapar lagi. Biasanya kalau Amala makan kayak pagi-pagi sarapan ayam geprek, nasi uduk gitu ya, nasi langsung lauk, itu tuh baru lagi selesai makan langsung kepikiran pengen makan lagi. Tapi sekarang tuh beneran yang kayak perut kita tuh full gitu, gak yang kosong di bawahnya. Cuman diisi di permukaannya aja, enggak kayak gitu teman pro 2. Nah, kenapa sih harus rebusan? Karena ternyata makanan proses yang direbus umumnya membutuhkan sedikit bahan yang tanpa minyak, sehingga kandungan lemak jenuh bisa lebih rendah dibandingkan makanan yang digoreng. Selain itu, kalori yang masuk ke tubuh juga lebih terkontrol katanya. Nah, beberapa makanan rebusan yang baik buat memulai pola hidup sehat antara lain, paling pertama adalah telur rebus. Telur rebus ini teman pro 2 kaya banget akan protein yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama tentunya, baik untuk pembentukan otot dan mengandung berbagai vitamin penting bagi tubuh kamu. Jujur ya, tadi pagi emang lu bingung banget gitu sarapan apa ya gitu. Padahal di kulkas tuh banyak banget ada telur teman pro 2. Iya, kita tuh kadang tuh gak kepikiran. Terus yang kedua adalah kentang rebus. Ini bisa menjadi sumber karbohidrat yang lebih sehat dibandingkan makanan cepat saji, dan kandungan seratnya juga membantu menjaga kesehatan pencernaan. Aduh, jadi pengen masak kentang deh habis ini. Kita yang rebus-rebus aja deh. Terus yang ketiga adalah jagung rebus. Jadi selain enak, jagung rebus mengandung serat, vitamin, dan antioksidan yang baik buat tubuh. Cocok dijadikan cemilan yang sehat di sela aktivitas. Cuman jujur aku tuh takut banget buat motong-motong jagung gitu loh teman pro 2. Yang gak juga sih, takut-takut banget. B aja sih sebenarnya. Cuman kadang tuh kayak repot aja gitu, pengennya langsung cemplung-cemplung rebus makan. Jadi telur tadi udah jadi option, kentang gitu ya. Kalau jagung kalau kamu mau ya udah gitu. Terus yang keempat adalah sayuran rebus kayak brokoli, itu ternyata enak banget kalau direbus, wortel dan juga buncis. Dan yang terakhir adalah ikan rebus dan juga kukus. Tapi kalau kamu gak suka gitu ya udah gak apa-apa, bisa diganti dengan telur aja. Dan intinya yang paling penting konsisten teman pro 2. Jadi habis ini gak usah perlu beli yang langsung banyak gitu ya. Mungkin malah kayak ke Bibi Sayur aja cari kentang udah cukup buat coba-coba sarapan-sarapan sehat. Tapi kalau gak kuat ya udah gitu. Dan jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Intinya karena hidup sehat itu bukan soal perubahan besar dalam semalam, tapi adalah kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tetap jaga kesehatan dan semangat beraktivitas, dan jangan lupa isi hari kamu dengan hal-hal positif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan habis ini kita bakal beralih ke santai siang. Dan teman Pro 2, ternyata di pagi hari ada teman kita yang dari tadi dengerin gitu ya. Terus katanya, Kak, tolong banget puterin lagunya Juicy Lu sih, karena biar pagi hari itu tambah juicy. Apanya coba ya? Mungkin maksudnya biar hari itu tambah makin yahut, makin happy kali ya, tambah makin lengkap gitu ya. Apa ya? Juicy Lucy yang enak tuh lagunya bentar. Mungkin Lantas aja kali ya, yang semua orang itu biar bisa flashback back to ke memories in this song.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2. Info Pro 2 hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kim Chae-won, anggota Lee Seraphim, dipastikan akan kembali menjalankan aktivitasnya mulai pekan depan. Kabar ini disampaikan agensi Church Music setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan positif. Taman Pro 2 sebelumnya pada Mei lalu, Kim Chae-won mengumumkan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatannya. Katanya ini tuh diambil karena ia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2 Sony Features

tahun sejak film terakhir pada tahun 2010. Film ini menghadirkan kembali pengisi suara ikonik seperti Mike Myers, Eddie Murphy, dan juga Cameron Diaz, serta memperkenalkan pemain baru seperti Zendaya, Marcelo Hernandez, dan juga Skyler Gisondo. Demikian Info Pro 2 pada Santai Siang kali ini, dan terima kasih, selamat siang.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Sekarang kita udah ada di Pro 2 Hits List. Itu artinya ini waktunya teman Pro 2 request lagu. Kamu bisa request lagu everything, baik itu lagu pop Indonesia dan juga lagu pop mancanegara. Kali ini ada lagunya Touch Me Ray dari judulnya Tit for Tat yang bakal kita puterin. Jadi buat kamu jangan lupa ketinggalan buat request lagu. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja move ke TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Sesaat lagi malah bakal live di sana, atau kamu juga bisa WhatsApp

0: Wah, makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Pro 2 teman yang terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang dan kali ini masih di Pro 2 His List. Amala nungguin teman-teman Pro 2 yang pengen gabung atau join di TikTok, boleh banget buat request lagu ya teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu komen aja gimana kabar kamu siang hari ini. Terus apa yang pengen kamu curahkan silahkan banget ya, karena mungkin gak semua orang tuh punya someone to talk everything. Jadi kamu bisa komen-komen aja, karena aku yakin banget 60% atau 70% teman Pro 2 itu mereka bukan menggunakan username nama pribadi, jadi privasinya akan terjaga sekali ya teman Pro 2. Nah kayak Kak Angel ini kan namanya bukan namanya sendiri ya. Baik kabar aku Laila katanya. Hah, nama aku bukan Laila ya, aku Amala. Kabar kamu gimana? Kabar aku baik, baik banget. Hari ini kita happy ya, karena kita menyambut weekend. Terus tadi juga baru aja acara di RRI Palangkaraya, jadi kayaknya hari ini siang ini agak slow down lagi, slow day gitu ya, slow moment lebih tepatnya, karena dari tadi pagi kita udah hektik banget teman Pro 2. Jadi jangan lupa buat sesuai tagline kita santai siang, jadi siang hari ini benar-benar santai buat ke enjoy, buat ke siapapun silakan request lagu. Dan baru aja disebut udah ada teman-teman WhatsApp kita yang gabung di 0811523924. Ada dari Kak Lestari. Selamat siang semuanya. Siang Kak Lestari, request dong, aku pengen titip salam buat lagu, dan aku pengen request lagunya Melawan Restu dari Mahal ini. Hai Nida, astaga ada teman saya yang juga baru bergabung. Memang kalau TikTok nih, kalau misalkan ada wajah kita gitu ya, akan sampai ke wajah yang pernah terhubung dengan kita di dunia nyata ya. Jadi thank you, jangan lupa buat tap-tap layar Nida, tolong bantuannya. Terus ini dari Ibu Lestari, Melawan Restu, nanti habisnya malah bakal puterin. Terus ada lagi nih, halo Kak Siang, aku Mas Teo dari Magelang. Wih, jauh juga ya, ternyata pendengar kita tuh kalau misalkan kita live TikTok gak cuma dari Palangkaraya aja, tapi dari berbagai daerah. Kayak ini ada dari Magelang, tadi juga ada dari Mojokerto, tadi ada dari Banjarmasin juga, ada dari mana lagi nih teman Pro 2. Katanya request lagunya Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Oke, udah ada dua lagu ya. Dua lagu dulu teman Pro 2, sisanya nanti bakal malah puterin. Tadi juga ada yang request lagunya Missing You dari Foxes. Aku lupa siapa namanya, tapi kita puterin aja.

Ya Prodi, teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang udah request lagu yang benar-benar bikin santai banget di siang hari ini. Tadi ada Mas Theo yang udah sabar menunggu kita gitu ya. Buat teman-teman TikTok yang baru bergabung, kita bakal puterin lagu-lagu requestan kalian. Tadi yang baru aja request, nanti malah bakal baca yang paling atas gitu ya. Dan habis ini kita bakal puterin lagunya Melawan Restu dari Mahal Ini, dan juga Dijaga Terasa dari Samuel Cipta. Pokoknya kalau siang-siang tuh enak banget request lagu yang slow ya, sama Pro 2 yang jangan yang terlalu bikin kita bergoyang dulu gitu. Karena santai siang tagline-nya, apalagi di Jumat siang tuh bawaannya ngantuk banget, tapi enggak apa-apa buat kita nikmatin aja, bukan buat bikin teman Pro 2 tambah ngantuk ya. Nah, tapi teman Pro 2, kamu tahu enggak, ternyata anak-anak muda terutama Gen Z itu tuh kalau misalkan lagi bekerja, fun fact-nya katanya suka banget melipat kakinya di atas kursi saat bekerja ataupun belajar. Apakah teman Pro 2 juga ada yang kayak gitu? Komen dong buat teman-teman Pro 2 kita yang masih Gen Z. Kalau misalkan gak Gen Z ya udah gak usah komen. Nah, pernah gak sih teman Pro 2 memperhatikan ada yang namanya Gen Z atau anak-anak muda yang suka melipat kakinya di atas kursi? Nah, ternyata tuh ada penjelasannya. Jadi, kalau menurut psikologi perilaku, posisi duduk seperti itu sering dilakukan karena bikin terasa nyaman dan juga aman. Habis itu, saat kaki dilipat ke atas kursi, tubuh terasa lebih terkumpul, sehingga sebagian orang merasa lebih fokus dan juga rileks. Tapi emang benar sih, teman Pro 2, itu PW banget, Kak. Iya kan, PW banget. Makanya sekarang tuh anak-anak zaman sekarang kalau apa pakai kursi gitu ya, itu tuh beli bantal kayak beli apa gitu biar nambah enak aja bikin posisi duduknya, terus biar nggak cepat bikin pegal juga di bagian punggung dan juga leher, katanya sih gitu teman Pro 2. Jadi menariknya ternyata kebiasaan melipat kaki di atas kursi itu bukan sekedar gaya-gayaan anak muda atau Gen Z aja, tapi juga berkaitan dengan kenyamanan, fokus, dan kebiasaan lingkungan kerja yang semakin fleksibel. Apalagi kalau semakin serius gitu ya, semakin diangkat kakinya dilipat gitu ya, terus ditemenin sama kopi.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu, dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih paham terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak

Produa, teman yang terbaik kamu. Teman Produa, apa kabarnya di santai siang kali ini? Ternyata udah pukul 11 aja nih. Terutama buat teman-teman kaum Adam, laki-laki umat muslim, persiapan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ya, teman Produa. Dan yang perempuan-perempuannya mungkin kita lagi santai aja gitu menanti waktu juhur. Ada juga teman-teman Produa kita yang lagi sibuk pada kerja, ada juga yang di jalan lagi dari tadi muter-muter bingung mau makan apa. Nah, teman Produa, hari ini tuh malah happy banget. Kenapa? Karena aku hidupnya sehat banget ya. Mulai dari tadi malam itu tidurnya di bawah jam 12, terus tadi pagi sarapannya langsung minum air putih 2 gelas dan ternyata itu tuh bagus banget buat detox nasi, teman Produa. Habis itu juga tadi jam 9-an itu dikasih makanan sarapan rebus sama dari kantor. Langsung kepikiran, kayaknya kalau kita pengen hidup sehat, kita tuh enggak perlu yang diet kayak gimana-gimana, cukup kita makan rebus-rebusan aja yang cemplang-cemplung kayak telur tinggal direbus, kentang gitu-gitu, ubi cilembu atau misalkan ubi ungu, itu udah cukup banget ya, teman Produa, buat kita bisa hidup lebih sehat. Nah, aku

itu dari kemarin sama sekali belum melakukan langkah apapun buat bisa mengikuti pola hidup yang sehat. Tapi teman aku, penyiar kita, Karana Tobing, itu dia udah melakukan dari akhir bulan kemarin tuh, bulan apa ya? Mei, Juni ya, bulan Mei. Itu dia udah melakukan rangkaian kegiatan pola hidup sehat, dan salah satunya adalah dia angkat beban, dan katanya dia udah turun 15 kg, teman Pro 2. Jadi kalau menurut kita ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita lakukan apa aja deh dulu gitu, yang kecil-kecilan. Karena kadang sama lo tuh kalau misalkan pengen niat hidup sehat, pengen makan yang sehat gitu ya, pengen ngerebus kentang misalkan, itu langsung beli banyak terus disimpan di kulkas, habis itu gak dikerjakan, padahal itu kan bikin jadi malas ya. Jadi beli aja yang dikit-dikit gitu. Yang penting adalah kebiasaannya. Masalah stok ya udah deh nanti dipikirin gitu. Selama kalau kita udah mendisiplinkan diri terus konsisten, kayaknya tuh bakal bikin kita jadi nyaman juga sama hidup dan pola hidup kita yang lebih sehat. Apalagi sekarang udah bulan ke-6 di tahun 2026. Jadi jangan sampai yang resolusi kemarin yang udah kamu bikin itu cuman hanya sebatas jadi angan biasa aja ya, teman Pro 2, tanpa realisasi. Dan kali ini kita puterin ada lagunya Kisah Romantis dari Debaku Cakar. Tadi juga ada teman-teman TikTok yang request lagunya, aku lupa siapa namanya, langsung aja kita puterin.

Malam Pro 2. Tadi barusan aja kita puterin lagunya Cugil dari Nabila Takiyah yang udah di request sama kakak aku Purnama ya, anggap aja namanya itu. Thank you kakak cantik udah diputerin lagu Nabila, semangat dan sehat selalu ya. Siap, semangat juga buat teman Pro 2. Buat kamu yang udah mulai pusing-pusing, udah mulai ngantuk, mendingan istirahat dulu ya. Kasih jeda dan istirahat buat mata dan juga tangan kamu yang dari tadi bekerja. Jangan seperti teman kita yang di depan ini dari tadi sudah bekerja dari tadi subuh ya, teman Pro 2. Bisa tarik napas juga gitu. Siapa tahu kamu perlu sirkulasi udara. Dan habis ini kita bakal hadirkan esensi buku, tapi sebelum itu ada lagu yang pas banget buat didengerin di santai siang kali ini. Ada Jiva Magnolia yang katanya barusan aja pertama kali dalam hidupnya liburan sendirian ke luar negeri gitu. Jadi dia cuman bawa diri sendiri, uang yang banyak tentunya, keberanian, tekad yang kuat katanya, sama kamera digicam. Sekarang tuh penting banget ya teman Pro 2 buat kita foto-foto. Amalnya juga pengen beli. Ada sih digicam yang bagus, tapi harganya aduh, kayaknya sangat-sangat menguras kantong gitu. Mungkin nanti aja deh kalau kita dapat rezeki yang lebih. Tapi gak apa-apa, yang penting diniatkan aja dulu biar bisa kayak Jiva Magnolia ya, liburan terus dengan foto-foto estetiknya. Dan langsung aja kita puterin lagunya.

0: sok ngantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Bang.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Bu. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Tamu Pro 2 hari ini Amala beberapa kali tersedak ya. Untung tadi pas MC enggak. Mungkin karena kita tuh minumnya buru-buru kali ya. Jadi enggak ada salahnya buat setiap kita melakukan sesuatu tuh untuk mindfulness pelan-pelan aja. Termasuk makan, itu enggak usah buru-buru, Tamu Pro 2. Kalau kamu makan ya udah makan aja, enggak usah sambil main handphone, nonton yang lain gitu. Cukup nikmati setiap suap demi suapnya. Dan by the way, buat Tamu Pro 2 yang sesaat lagi pengen pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, semangat ya. Dan Amala juga bentar lagi mau end live dari TikTok. Thank you banget udah dibantu tap-tapnya sampai 5000 like, Tamu Pro 2. Nanti malam bakal live lagi di program Cerita Cinta. Kamu bakal ditemenin sama Juhal, Tamu Pro 2. By the way, buat Tamu Pro 2 yang pengen request lagu lagi, boleh banget, silakan move aja ke WhatsApp kita di 0811523924. Ada Kak Fajar, teman kita nih dari TVRI. Halo, apa kabar? Kapan undangannya? Nanti aja ya, Kakak, santai aja dulu. Kita kan masih muda gitu, masih pengen menikmati. Tapi kalau misalkan kita spill kapannya, nanti gak surprise lagi nih buat teman-teman Pro 2 juga. By the way, teman Pro 2, kamu tahu gak sepanjang tahun 2026 ini tuh banyak banget film-film animasi terbaru yang mulai tayang lagi. Contohnya tadi ada film Spider-Man. Terus gak cuma Spider-Man, juga ada film Shrek. Ternyata Shrek tuh udah kelima ya, Tamu Pro 2. Bahkan sekarang udah resmi dirilis trailer terbarunya dan menampilkan kembali ada Shrek, Fiona, dan juga Donkey dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor. Katanya film ini tuh akan mulai tayang dari hari Selasa kemarin, tanggal 16 Juni 2026. Itu baru trailernya aja, Tamu Pro 2. Sedangkan jadwal penayangan filmnya ditetapkan akan tayang pada tanggal 30 Juni 2027. Ada yang komen juga Toy Story. Iya betul, Toy Story, Spider-Man, Shrek, apalagi ya, banyak, Tamu Pro 2, banyak banget film-film animasi yang dijadwalkan akan tayang di tahun 2027, terus juga akan tayang di tahun 2026 ini. Jadi buat kamu yang pengen cari tontonan buat bareng sama keluarga atau bareng sama adiknya, jangan pacarnya terus, adiknya sesekali atau saudara kandungnya juga diajak nonton ya, Tamu Pro 2, jangan dilupakan. Pas banget nih dengan film-film animasi tadi. Dan itu dia tadi informasi kita. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 His List.

Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikir yang sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Esensi buku Rasa karya Terelie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa karya Terelie. Rasa adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang pencarian makna sejati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Borno, Sahara, dan Dinda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Borno, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Borno untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil, yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borno dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borno semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secerca harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borno dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borno dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Terelie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Terelie bersama saya Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, sekarang udah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Itu sekarang, sesaat lagi kita bakal dengerin ada obrolan muda kreatif bareng nantinya sama Mas Enggi, yaitu selaku tim kreatif dari Diskominfo Santik. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, tentunya dimana lagi kalau bukan di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. By the way teman Pro 2 masih di santai siang, dan seperti biasa pukul 12 kita bakal ada obrolan mudah kreatif. Nah teman Pro 2, buat kamu yang pantengin media sosial kita udah tahu ya, kalau misalkan di santai siang kali ini awalnya gak sendirian, tapi juga bareng sama bintang tamu kita, ada Mas Enggi Prayogo. Amala sapa dulu, selamat siang Mas Enggi.
1: Iya, selamat siang Kamala.
0: Oke, Mas Enggi.

0: kesibukannya apa selain jadi tim kreatif, terus biasanya ngapain Eja? Silahkan.
1: Oke, halo teman Pro 2, perkenalkan nama

0: Iya, Mas Enggi udah join ke tim kreatif itu dari kapan kira-kira? Apakah dari kuliah kah atau mungkin habis lulus langsung join atau gimana Mas Enggi?
1: Untuk join tim kreatif ini Kak, kami memang perekrutannya awalnya bukan di Diskominfo, tapi di Disdakperin. Jadi itu di bawah Kepala Dinas Parangga Lesmana, yang di mana tahun 2025 pertengahan kalau nggak salah sebelum Expo itu ada rotasi pergantian kepala dinas. Kebetulan Parangga Lesmana ini menjabat di pelaksana tugas di Diskominfo Santik, dan kami yang sebelumnya direkrut ke Disdakperin itu dibawa juga ke Diskominfo.
0: Oh oke, okay. Kalau dari tim kreatif ya Mas Enggi, kebanyakan kan orang-orang kayak ngebayanginnya pekerjaannya seru gitu. Bisa diceritakan nggak gimana peran dan aktivitas Mas Enggi sebagai tim kreatif di sana?
1: Oke, okay. Terima kasih ya Kak. Tugas tim kreatif sendiri, terutama saya, membantu mengemas informasi pemerintah menjadi konten yang menarik dan bisa dipahami oleh masyarakat, terutama Gen Z ya. Untuk saya sendiri itu fokusnya di video untuk media sosial maupun untuk kebutuhan agenda pemerintahan seperti videotron atau kayak bumper untuk acara-acara pemerintah gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau background sendiri nih Mas Enggi, memang mungkin kuliahnya dulu jurusannya ada yang mengarah ke sana kah, atau mungkin Mas Enggi belajar otodidak aja gitu?
1: Untuk ini saya otodidak Kak, malah sebenarnya saya itu sarjana teknik sipil.
0: Kok bisa sih jadi jauh banget gitu, yang mungkin perlu rumus tapi sekarang perlu otak kiri kreativitasnya lebih lagi, kok bisa Kak?
1: Itu ini saya ceritakan sedikit karena sebelumnya saya juga aktif dalam organisasi di gereja.
0: Okay.
1: Jadi passionnya muncul di situ karena saya di kepanitiaan di gereja itu sering jadi dokumentasi. Passion saya ternyata di seni gitu, tapi untuk kuliahnya tetap dituntaskan.
0: Okay.
1: Meskipun arah pekerjaannya memang agak jauh belok lah.
0: Kok seru gitu ya. Berarti Kak ya. Mas Enggi ini angkatan lulus tahun berapa?
1: Saya angkatan 2017.
0: Oh, berarti beda 1 tahun dari aku duluan Mas Enggi. Di Palangkaraya juga kah atau di mana?
1: Ya di Palangkaraya. Awalnya di Universitas Palangkaraya, kemudian karena saya lebih condong yang ke publikasi itu, jadi saya memilih kuliah yang lebih santai, saya pindah ke Universitas Kristen Palangkaraya. Puji Tuhan, lulus sudah.
0: Wow, berarti dua jurusan ya Kak?
1: Tetap sama, tetap teknik sipil. Cuma kan di Universitas Kristen itu lebih santai, jadi saya bisa mengambil freelance.
0: Jadi bisa mendukung pekerjaannya juga gitu ya. Iya. Nah, teman pro 2, kalau kita tahu nih ya, media sosial pemerintah itu tuh kan kebanyakan kaku ya Mas Enggi ya. Terus sekarang kebanyakan orang-orang juga menggunakan kecanggihan AI. Aku sendiri agak bosen ya kadang ngelihat tampilan yang aduh ini kayaknya postingannya dibikin sama AI gitu, terus di-upload di media sosial instansi. Nah, menurut Mas Enggi seberapa penting sih media sosial itu buat strategi komunikasi pemerintah?
1: Menurut saya, terutama di zaman Gen Z sekarang ya Kak, itu sangat besar ya pengaruhnya. Apalagi kalau kita balik lagi, karena berbeda dengan zaman dulu yang dimana berita atau informasi itu lebih melalui ke koran, radio, ataupun TV. Kalau sekarang kita bisa akses di mana saja, terutama di medsos. Dan untuk

0: strateginya sendiri kita kemas informasi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan audiens, menggunakan visual yang eye catching, serta narasi yang juga relevan dengan mereka.
1: Oke, tapi by the way di Diskominfo Santek itu sebelum upload gitu ya, atau sebelum bikin konten atau feednya temanya mau gimana, itu tuh ada brainstormingnya dulu gak sih Kak? Kayak rapat tim dulu, kita nentukan sedetail apapun, atau kayak suka-suka admin aja deh, atau suka-suka tim kreatif?
0: Iya, jadi itu balik lagi Kak, misalkan agenda pemerintahan kan gak yang setiap hari ya, jadi kita kosongan itu dengan konten edukasi. Itu biasanya kita brainstorming dulu nih, kita besoknya mau konten apa. Jadi konten itu kita selalu setiap hari, jadi kita memiliki konten tabungan, kita ada konten planner bahasanya. Hari ini kita tentang edukasi kesehatan, berikutnya apa, dan juga untuk gaya apa namanya penyampaiannya juga juga sesuai konteks gitu. Misalnya kalau kayak kemarin yang baru-baru ini kan tentang RTH di Bundaran Besar.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kita kemas nih gimana nih biar RTH itu terlihat menarik, di samping itu sumber apa namanya hijau di jantung kota. Mm-hmm. Kita kemas juga nih RTH nih bisa menjadi sarana apa aja, bisa tempat olahraga, rekreasi, foto-foto.
1: Oke, jadi kayak sisi lain gitu ya dari suatu destinasi itu juga harus bisa diambil juga gitu. Jadi sudut pandang yang baru juga buat konten. Nah, teman Pro 2, kali ini obrolan kita juga menyediakan obrolan interaktif. Jadi kalau misalkan kamu pengen join, boleh banget. Kamu bisa aja WhatsApp langsung ke 0811523924. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune usai yang berikut ini.
2: Muda Kreatif.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu masih di Santai Siang di Obrolan Muda Kreatif. Dari tadi kita ngomongin tentang Gen Z sebagai wajah baru komunikasi pemerintah di media sosial. Masih bareng sama Mas Anggi. Mas Anggi ya?
1: Iya.
0: Iya, berarti Mas Anggi ini usianya 27-28 ya?
1: Masih 26.
0: Oh, masih 26. Belum ulang tahun berarti tahun ini.
1: Belum, bulan September.
0: September itu biasanya Virgo atau
1: iya.
0: Oh iya. Soalnya banyak juga teman-teman Pro 2 kita yang September, jadi malah hafal nih teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin tentang media sosial pemerintah Provinsi Kalteng gitu ya. Aku tuh termasuk orang yang memperhatikan Diskominfo Santek itu beberapa tahun terakhir belakangan. Itu tuh benar-benar kayak ini loh medsos yang kita pengen, yang kita inginkan gitu ya. Kayak misalkan ada penampilan-penampilan dari selebritis nasional ibu kota datang ke Palangkaraya, terus juga live streaming di sana, terus biasanya juga update juga. Nah, itu tuh banyak yang bilang akun medsosnya Instagram Diskominfo Santek itu tuh benar-benar tambah keren sekarang gitu. Itu apakah salah satunya juga karena tim kreatif atau gimana nih Mas Enggi?
1: Ya salah satunya memang tidak bisa dipungkiri ya Kak, itu juga karena kehadiran tim-tim kreatif.
0: Okay.
1: Namun juga itu juga berdasarkan kita mengikuti juga perkembangan zaman sekarang. Karena kalau Gen Z itu nggak suka yang kayak berita yang terlalu menjabarkannya bertele-tele, langsung udah poin lah gitu.
0: Betul.
1: Makanya ke tim kreatif bagaimana kita mengemas ini biar mereka tertarik gitu, juga langsung sampai informasinya.
0: Iya. Nah, teman Pro 2, Mas Enggi, apa sih tantangan terbesar saat bikin konten pemerintah yang informatif tapi harus tetap menarik bagi anak muda? Tentunya ada dong tantangannya.
1: Untuk tantangan terbesarnya ya, menurut saya itu kita harus bisa menjaga keseimbangan Kak, antara akurasi informasi dan kreativitas agar kontennya tetap menarik tanpa mengurangi apa istilahnya substansinya. Jadi kita nggak asal share gitu. Jadi kita juga perlu riset nih sebelum mengolah konten gitu.
0: Ada contohnya nggak Kak? Misalkan kayak konten terakhir Kak atau gimana gitu?
1: Konten itu kalau kita ambil contoh ya, kita juga ada banyak referensi. Contohnya Pak Wakil Presiden Mas Gibran, itu dia kayak apa namanya, belusukan. Jadi gimana nih ngemasnya nih? Ya kan framingnya komedi ya, jadi pesannya tetap sampai. Dia kunjungan, membagikan ini itu, tapi dikemasnya tuh kita lebih enjoy ya melihatnya. Nah itu balik lagi kita mau memproduksi konten apa. Kalau video ataupun karosel itu juga harus balik lagi kita sesuai konteks gini. Editannya contoh terakhir itu saya buat karosel tentang musik itu sebagai obat untuk otak nih. Jadi kita biar nggak jenuh bekerja. Itu saya ambil temanya dari salah satu game, Persona 3, yang kebetulan game ini juga temanya musik gitu. Jadi kita membahas tentang musik, visualnya dari game tersebut. Nah ternyata itu juga mengundang loh Kak, mengundang beberapa komunitas, contohnya pencinta anime, sehingga konten tersebut bisa FYP.
0: Jadi kayak pintar-pintar untuk menjangkau komunitas yang mungkin sejauh ini tuh belum terjangkau gitu kayak.
1: Ya.
0: Iya. Nah, Mas Anggi, ada pertanyaan nih dari teman kita Indra. Hai Mas Enggi, hai juga Kak Amala. Halo, aku dari tadi dengerin. Dan by the way, aku juga salah satu tim yang megang medsos di organisasi kampus. Mas Enggi bisa kasih tahu gak gimana pembagian antara yang bikin konten sama yang bikin caption? Menurut kakak, apakah keduanya itu harus include dipegang satu orang atau lebih baik dipisah-pisah aja, yang megang konten satunya yang megang upload plus bikin caption? Boleh tipsnya Kak? Okay. Boleh nih Mas Enggi, gimana caranya?
1: Okay, halo Kak Indra. Indra ya? Jadi kalau di tim kreatif Diskominfo Santek itu kami sudah susun nih job desk per orangnya. Kebetulan kami itu ada 13 orang Kak.
0: Wah.
1: Jadi ya, jadi kenapa sebanyak itu? Biar kita bisa membagi nih. Ada yang bagian content planner, menulis skrip, ada orang yang bagian eksekusi. Jadi begitu dia dapat bahan atau skrip, dia langsung eksekusi nih videonya tanpa mikir lagi, oh aku nih harus menambah bahan apa, gini-gini, tentang apa. Jadi dia tinggal editing. Kemudian setelah, sebelum kita posting, dari tim kreatif sendiri kita juga minta ACC dulu nih dengan Pak Kadisnya, apakah ini sudah akurat dengan data. Begitu selesai, kita ada tim sendiri untuk mempublikasinya di medsos. Itu dia juga Kak yang apa namanya, yang membuat captionnya. Jadi kami bagian editor, planner sama publish itu beda-beda.
0: Oke, jadi semuanya tuh ada pembagiannya ya Kak Indra. Ada yang tadi bikin plan konten, terus tadi editornya ya Kak, terus tag-nya ya. Habis itu ada yang publikasi plus caption gitu. Jadi mungkin bisa
1: masing-masing.
0: Iya, jadi bisa disesuaikan juga sama jumlah orang yang ada di organisasinya juga ya Mas Indra. Apalagi kadang yang kalau kita perhatikan ya, kalau misalkan di organisasi kampus, tim yang megang sehari-hari sama tim yang megang event kadang tuh beda kan. Jadi kalau bisa pas event dibanyakin aja tim dokumentasi yang kadang dianggap cukup dua orang aja cukup gitu, kayak padahal gak semudah itu.
1: Iya benar.
0: Iya, nah Tama Pro 2 berikutnya Gen Z itu kan dikenal ya suka konten yang cepat, singkat, sama visual yang bagus kata Mas Angie. Nah gimana sih cara pemerintah itu tuh riset gaya komunikasi tanpa kehilangan kredibilitasnya sebagai media sosial instansi?
1: Kalau menurut saya untuk bahasanya sendiri bisa dibuat lebih sederhana Kak. Dan visualnya tetap menarik, karena kan kalau kita bisa melihat orang bermedsos itu misalnya apa ya sebutannya, down scrolling ya, yang scroll. Nah kalau begitu dia mendapatkan sesuatu yang eye catching, mungkin dia bisa tertarik nih, oh ini apa nih, dari covernya aja udah menarik. Tetapi data dan sumber informasinya tetap jelas. Jadi selalu akurat, tidak salah-salahan. Apalagi Diskominfo Santik bisa dibilang media yang harus pertama kali untuk mempublikasikan tentang informasi, media satu
0: lah. Iya, berarti harus ada hooknya gitu ya kayak. Iya, nah terus juga ada nggak tren konten medsos yang menurut Mas Enggi itu tuh efektif buat menyampaikan informasi kepada publik khususnya Gen Z?
1: Untuk Gen Z, tren yang paling efektif kalau sekarang itu seperti video pendek.
0: Reels gitu ya?
1: Ya reels gitu. Mereka kan ya, kalau kita lihat misalnya analisis di apa jam rata-ratanya kan mereka biasanya yang singkat aja gitu. Kalau begitu dapat reels yang panjang, scroll gitu. Jadi begitu dapat yang menarik, mereka langsung mendapatkan informasi. Nah terus ada juga yang menarik itu destinasi wisata kalau sekarang, terutama yang ada di Kalteng ya.
0: Okay.
1: Infografis dan mungkin kontennya mengangkat budaya yang ada di Kalteng itu aja.
0: Okay. Nah, Mas Enggi, aku penasaran selama jadi tim kreatif di Diskominfo Santik ada nggak konten yang meledak gitu atau kayak kampanye atau postingan yang paling sukses menjangkau atau dilihat jutaan, mungkin ada nggak yang unmemorable gitu buat Mas Enggi?
1: Kalau jutaan mungkin belum sampai ya Kak.
0: Okay.
1: Kalau
0: secara
1: mungkin cara kalkulasinya ada kalau dihitung rata-rata jumlah tayangan. Kalau yang meledak itu mungkin salah satunya kemarin yang Tanjung Puting sama kunjungan Andrew Kalawet.
0: Ah iya
1: aku pakai tag. Itu lumayan meledak sih, karena kan pada saat itu juga ada Sayembara yang komentar terbaik naik atas lawang tuh. Nah itu juga salah satu puncaknya medsos Diskominfo Santik ya itu.
0: Oke, jadi yang menarik audiens untuk berpartisipasi itu juga bakal meledak ya Tama Pro 2, atau mengundang selebritas, influence itu juga penting.
1: Nah tebak skor juga Kak.
0: Tebak skor contohnya apa tuh?
1: Contohnya ada pertandingan bola nih.
0: Sebelum
1: menang tebak skor, itu juga meningkat.
0: Betul. Jadi banyak komunitas sepak bola yang ikut join gitu ya. Nah, Teman Pro 2 kalau ngelihat perkembangan teknologi dan juga AI, menurut Mas Enggi, gimana sih masa depan komunikasi pemerintah di media sosial dalam 5 tahun ke depan?
1: Kalau untuk teknologi dan AI ya, itu menurut saya semakin interaktif, dan itu juga didorong perkembangan teknologi AI. Untuk contohnya untuk editing saja sekarang kan kalau bisa teman Pro 2 lihat, menggunakan AI saja sudah bisa buat brosur, buat flyer gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi untuk bagi kami sendiri, AI itu hanya referensi, Kak. Jadi kami buat nih contoh flyer atau kami apa namanya isi-isiannya dulu lah, terus kami mengedit sendiri kemudiannya, karena memang beda yang dihasilkan AI dengan editing manual. Tapi menurut saya untuk kedepannya kayak lebih canggih lagi deh untuk AI, dan yang pastinya juga membantu pemerintah untuk kebutuhan publikasi.
0: Iya, aku setuju sih, man always behind of the gun ya Kak. Meskipun secanggih apapun teknologi, tetap yang lebih ngerti sense of art-nya tuh kita sendiri manusianya.
1: Iya,
0: gitu. Apalagi kalau kita bikin pamflet, flyer dari AI, itu tuh kayak ketahuan banget ya Kak, ini nih, oh dari AI gitu. Oh ini nih buatan sendiri gitu. Nah kalau di Skominfo Santik aku tuh ngeliat vibes-nya, tema branding e-flyernya itu per feed-nya atau per postingannya itu rata-rata sama. Itu yang memikirkan apakah pengen pakem selamanya begitu kakak, atau pengen dirubah-rubah nanti sewaktu-waktu.
1: Oke, untuk itu kita kan balik lagi nih, kalau kakaknya lihat di feeds kita itu kan konsisten warna biru ya.
0: Iya.
1: Nah itu balik lagi karena Diskominfo itu kan sebenarnya dia kalau untuk senasional itu kan memang logonya warna biru.
0: Oh.
1: Jadi kita menjaga style juga.
0: Iya.
1: Jadi kita tetap konsisten, kita punya apa ya bahasanya? Kita punya signature lah untuk membedakan media Diskominfo dengan media-media lainnya. Okay. Makanya kita pertahankan style itu.
0: Iya, nah menurut Mas Enggi, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan Gen Z saat bermedia sosial?
1: Kalau kesalahan ya yang paling sering sekarang itu mudah termakan hoax teman Pro 2. Terlalu cepat membagikan informasi tanpa memverifikasi dulu nih kebenarannya terlebih dahulu. Lalu juga cyberbullying. Contoh misalnya nih, ada konten yang harusnya itu personal ya, misalnya dia upload foto kebetulan, mohon maaf, ada yang bilang kurang good looking, itu bisa PP Kak, karena algoritma dan isi komennya itu enggak banget, bahkan bisa di luar konteks. Menurut saya itu cyberbullying dengan hoax yang paling.
0: Iya betul, kayak yang lagi ramai kayak konten-konten yang meniru tren orang-orang yang kena, orang-orang yang punya kekurangan gitu, terus dijadikan
1: iya,
0: tren dan lagi ramai teman Pro 2. Tapi menurut aku keren sih ada influence yang mau menyuarakan, gak apa-apa banget buat dibenci sama influence lainnya, yang penting demi kebaikan orang banyak gitu ya. Karena kebanyakan konten-konten yang kita tonton itu tuh adalah yang kita like juga. Jadi buat kamu yang tidak suka dengan bullying, jadi kalau bisa ada konten-konten kayak gitu tuh jangan di like ya, karena itu nanti bakal banyak ada konten-konten bermunculan lain lagi yang temanya sama gitu.
1: Betul Kak, apalagi di TikTok itu algoritmanya ya bisa berubah sangat cepat lah, begitu kita menonton 30 atau 40 detik kemudian kita scroll lagi itu konten yang sama. Dan kalau dari perspektif orang yang selalu berpandangan negatif, ya itu jadi bahan candaan mereka lagi itu.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Nah kalau ngomongin tentang fenomena di media sosial tuh ternyata banyak banget ya Mas Enggi. Ada juga doom scrolling, FOMO, dan oversharing. Nah gimana sih menurut Mas Enggi untuk anak-anak muda itu menyikapinya?
1: Untuk teman-teman Pro 2, kalau menurut saya gunakanlah sosial media itu secara sadar, juga batasi waktu penggunaannya, dan yang pastinya pikirkan juga nih dampaknya sebelum membagikan sesuatu di publik.
0: Okay.
1: Nah dan itu salah satunya juga ada oversharing ya Kak ya. Nah oversharing sendiri itu kalau apa namanya, kalau kita salah itu bisa memicu pencurian identitas nih. Kalau kita misalnya tanpa sadar kita contoh foto KTP, itu bisa jadi sarang ini memancing penipu gitu. Jadi privasi juga kita jaga. Kita boleh mempublis misalnya kita sedang di ini itu lumrah kok di untuk semua kalangan membagikan kesehariannya. Tapi privasi tetap nomor satu. Jadi jangan terlalu oversharing lah menurut saya.
0: Iya, kalau ada tren foto KTP plus wajah jangan ya, teman bro. Iya. Itu sempat kemarin masalahnya. Itu jangan diikuti semua tren. Nah, by the way, buat kamu teman bro 2 jangan kemana-mana. Habis ini kita bakal ke segmen terakhir. Dan buat teman bro 2 yang udah kirim pertanyaan, nanti bakal malah bacain. Buat kamu yang pengen juga bergabung boleh banget. Silahkan aja WhatsApp ke 0811523924.

0: Muda Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen, yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: di Pro 2 teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di obrolan muda kreatif. Nggak terasa banget kita udah ada di akhir segmen. Kali ini Amal bakal bacain komentar dari teman-teman Pro 2 yang dari tadi dengerin kita. Yap, teman Pro 2 paling pertama banget dari WhatsApp, dari yang udah gabung di 0811523924 ada Kak Meka, Kak Enggi. Kalau misalkan bikin konten lebih creepy mana, cari ide konten kah atau cari caption, atau mungkin apa yang part paling creepy atau menakutkan?
1: Oke. Tadi boleh diulang kah dari siapa?
0: Dari Meka, Kak.
1: Oke, Kak Meka. Kalau untuk saya sendiri ya, menurut saya itu yang paling susah itu nyari lagu.
0: Karena
1: apa namanya, konten kita itu bagaimana, kan nggak mungkin ya kita terutama untuk video kita mengemasnya tanpa backsound nih. Jadi lagunya itu juga harus menyesuaikan. Nah, gimana nih contoh misalnya, apalagi di pemerintahan ya, kita usahakan kita tidak menggunakan backsound yang copyright. Nah, karena kebetulan backsound yang bisa dibilang gratisan itu juga lumayan susah sih untuk mencocokkannya dengan konten kita. Dan balik lagi yang menurut Kak siapa tadi? Amelia ya?
0: Meka.
1: Meka. Yeah. Itu kakaknya. Ya, Kak Meka, kalau menurut saya memang skrip itu paling serem juga. Karena skrip itu kan dasarnya ya, kita buat konten baik itu video ataupun itu karosel. Jadi kita harus matangkan dulu nih, apalagi konten yang memang berdasarkan riset. Jadi jangan sembarangan, itu harus dipatenkan dulu.
0: Oke, boleh ya. Tapi aku kira ya Mas Enggi milih lagu di postingan Instagram pribadi aja yang cukup sulit, ternyata di Instagram instansi juga ya lebih creepy.
1: Betul.
0: Semuanya ternyata sama masalahnya. Kita move ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rey. Kak, kapan sih waktu terbaik buat posting yang kira-kira kontennya bakal rame?
1: Kalau kami sendiri kan mengikuti analitik dari medsos itu biasanya jam 10 pagi.
0: Oh, jam 10 pagi malahan?
1: Iya, jam 10 pagi. Karena kita bisa lihat juga kan, kalau terlalu malam mungkin ada beberapa yang sudah tidur. Nah, itu kan bisa saja tenggelam nih kontennya. Biasanya FPP-nya itu kami mengambil untuk publikasi jam 10 pagi.
0: Oke, ada perlu pakai hashtag tertentu nggak Kak? Atau apa gitu yang tips biar postingannya tuh masuk ke beranda orang-orang banyak?
1: Untuk hashtagnya sendiri itu kembali lagi ke kontennya ya. Misalkan kami ini ngeposting tentang Huma Betang Naik. Jadi apa nih yang potensi yang bisa mengangkat konten itu, ya kita tambahkan tagar misalnya Bundaran Besar Palangkaraya gitu. Okay. Itu balik lagi tergantung kontennya apa gitu. Atau misalnya tentang wisata Tanjung Puting, ya berarti hashtag Tanjung Puting, Pangkalan Bun, atau destinasi Kalteng.
0: Oke, okay, jadi sesuai sama apa yang diupload ya teman Pro 2. Iya, sekarang ada lagi nih pertanyaan dari Kak Yulan. Kak, Car Free Night kapan diselenggarakan lagi? Keluar dari tentang medsos ya ini.
1: Ya, kalau untuk Car Free Night ya Kak, kita balik lagi nih di tahun kemarin itu kan sempat ada untuk aturan apa namanya, efisiensi ya. Nah, jadi yang mungkin sebelumnya itu setiap apa, malam minggu, mungkin sekarang kalau ada seremonial yang besar saja, contohnya seperti kemarin EBM dan Kalteng Expo atau ulang tahun ya Kalteng lah gitu. Mungkin kita tunggu aja nih dari pemerintahnya nanti. Pantengin terus aja di IG Diskominfo Santik.
0: Iya, jadi jangan lupa follow ya teman Pro 2, nama Instagramnya @ apa nih Kak?
1: Diskominfo Santik.
0: Oke, nah terakhir ada pertanyaan dari Lense. Kak, kira-kira ada nggak lagi sayembara buat naik ke atas bundaran atau menara sama artis ganteng?
1: Untuk sayembara menara, ya kakaknya follow aja dulu nih Instagram Diskominfo Santik Kalteng. Nanti ada kok Itu okay. Pasti ada.
0: Pasti ini pertanyaannya tips menang biar dipilih apa katanya, Kak?
1: Tips menangnya nih apa dulu nih, Kak? Oh, yang sayembara itu ya.
0: Iya, sayembara biar terpilih komentar terbaik.
1: Nah, yang pasti kami kan juga cross check nih, Kak. Mm. Yang pasti kami itu hafal kok kalau ada komentar yang
0: AI.
1: Yang ngambilnya dari AI.
0: Ketahuan banget gitu kayak.
1: Iya, banget. Lebih baik dia mengekspresikannya dengan bahasa sendiri aja gitu. Tapi tetap gak perlu panjang lebar kok. Yang penting ya masuk lah gitu.
0: Iya, yang penting mengena hati dan ekspresi dari tulus diri kamu sendiri, teman pro 2. Kalau tips dari aku, gak apa-apa sih dari AI, tapi di copy paste di para prasa.
1: Iya, jangan langsung modif-modif, gak apa-apa lah gitu.
0: Iya, jangan langsung copy paste. Nanti gak terpilih ya buat kalian sih.
1: Kalau dari ini nggak apa-apa kok, kita tidak melarang sebenarnya juga menggunakan AI, tapi ya balik lagi nih, gimana mengelolanya dengan baik, mungkin dimodif-modif. Okay, kan kalau AI itu kan juga sebenarnya contoh di media kreatif saja itu juga sangat membantu loh, contohnya penulisan skrip. Nah, balik lagi nih, gimana kita mengemasnya yang dari AI itu.
0: Oke, thank you Mas Enggi udah mau ngobrol sama teman-teman Pro 2. Terakhir sebelum Mama tutup, apa sih pesan penutup buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, biar mereka bisa memaksimalkan atau memanfaatkan media sosial secara positif dan juga produktif?
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2, pesan saya, manfaatkan media sosial bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga untuk sarana belajar, terus berkarya dan memperkenalkan potensi terutama di Kalimantan Tengah ya secara luas. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, kreatif, bertanggung jawab, yang nantinya bakal bisa dilirik nih halayak luas bagi anak muda, sebagai anak muda yang kreatif dan inovatif. Oke, Kak, sekian.
0: Oke, keren banget Mas Enggi Prayogo Gen Z. Ternyata di balik kreativitas Instagram Diskominfo Santik, isinya adalah anak-anak muda yang kreatif juga nih, teman Pro 2. Sukses terus buat Mas Enggi, titip salam buat teman-teman tim kreatif lainnya. Ternyata banyak banget orangnya ya.
1: Iya.
0: Sering lembur gak sih, Kak, by the way?
1: Oh, sering gak?
0: Oh, sering.
1: Kalau lembur itu sebenarnya kita memang juga apa ya, setelan pabriknya kita harus standby 24 jam.
0: Iya, benar. Banyak orang yang bilang enak aja kan cuman megang medsos, hey, tapi kita tuh harus standby gitu ya. Kadang juga saking pas responnya kita, ada orang yang nganggap kayaknya dia ini megang handphone terus. Emang itu kerjaannya.
1: Iya, kita mantau terus ya.
0: Intinya thank you banget buat Mas Enggi. Nanti kapan-kapan sama lo undang lagi boleh ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan teman Pro 2, thank you banget juga buat kamu yang udah bergabung. Waktunya malah akhiri obrolan muda kreatif kita di Santai Siang kali ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye-bye Mas Enggi.
1: Terima kasih Kak Mala.
0: Iya, terima kasih.
2: Muda kreatif. You know, hidup tuh kadang bisa jadi super nyebelin ya. Tapi setelah gue lihat lagi, gue berhasil tarik satu kesimpulan. Semua

0: guys, there's a lot of love to give, a lot of love to take. You just have to look around.
1: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
2: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
1: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
2: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
3: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Pro 2, ternyata udah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sekarang kita udah beralih dari informasi muda kreatif ke informasi olahraga. Jadi buat kamu teman Pro 2, tetap stay tune aja, malah bakal kasih tahu informasi olahraga selama 60 menit ke depan ya, menemani santai siang teman Pro 2 yang bakal mengudara sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita puterin lagu teman Pro 2, informasi olahraga pertama datang dari pelatih Kanada Jesse March yang mengaku seluruh skuad terguncang dengan cedera patah kaki yang dialami Ismail Kon saat menang 6-0 atas Qatar pada match day kedua grup B Piala Dunia di hari Jumat ini dini hari tadi. Nasib naas itu dialami rekan setim J.I. Jazz di Sassuolo itu pada awal babak kedua, dan Kone mengalami cedera parah setelah tackle terlambat yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Modibo. Momen itu juga terjadi ketika para pemain Kanada berada di area pemainan Qatar. Kone yang ingin memberikan back pass ke rekan setimnya dilanggar dengan keras oleh Modibo hingga terjatuh dan langsung cedera. March mengakui dirinya turut merasa sedih dengan apa yang dialami oleh Kone. Pelatih asal Amerika Serikat itu juga memuji reaksi Kone saat ditanduk keluar lapangan oleh tim medis. Dia melihat gitu ya bahwa ia melambaikan tangan kepada penonton dan hampir membuat semua orang merasa nyaman dengan kenyataan bahwa dia, dan itu adalah pernyataan yang luar tentang Ismail sebagai seseorang yang pribadi dan mampu menahan sakit kita gitu ya teman-teman. Dan jangan kemana-mana, tetap di informasi olahraga.

Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Biasanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Yang terbaik kamu memang santai-santai kayak gini di waktu siang paling enak bahas olahraga gitu ya. Apalagi buat kamu yang pengen nonton ikutan Piala Dunia tapi gak sanggup buat begadang karena kesibukan gitu ya. Gak apa-apa banget teman Pro 2, pas banget buat dengerin dari Pro 2 aja karena Amala bakal umumkan hasil Piala Dunia tumpas Korea dengan skor 1-0, Meksiko lolos ke 32 besar. Jadi Meksiko lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Korea Selatan 1-0 di Stadion Akron pada hari Kamis kemarin atau Jumat dini hari. Begitu wasit Gustavo Tejera meniup peluit kick-off, Meksiko berinisiatif menguasai permainan. Namun permainan yang diterapkan intensitasnya cenderung rendah dan pada menit ke-16 Son Heung-min hampir saja mencetak gol. Sayangnya bola gelontoran pemain Los Angeles FC itu bisa dibuang Edson Alvarez sebelum melewati garis dan 4 menit berselang giliran Meksiko mengancam peluang tersebut diciptakan Julian Quenos dengan sundulan. Beruntung Kim Sung-kyu sigap menangkap bola sambil menjatuhkan diri. Nah, pada menit terakhir babak pertama kedua tim kembali saling menekan. Kini intensitasnya agak menurun dan kedua tim sama-sama tidak ingin menguras energi pada babak pertama ini. Baru juga babak kedua berjalan 5 menit, gawang Korea dibobol Meksiko dan tangkapan kiper Kim Sung-kyu yang tidak klinis disambar Luis Romo dengan sontekan keras yang sangat dingin. Tertinggal 1 gol teman Pro 2. Kemudian sempat armada tempur Teguk Warriors yang mencoba main lebih agresif, namun serangan yang dibangun selalu bisa dipatahkan lini belakang Meksiko yang tampil sangat disiplin. Dan serangan balik Korea beberapa kali bisa menembus kotak penalti seperti di menit ke-75 tetapi tidak bisa dikonversi menjadi gol dan pemain Korea terlihat jelas main dengan tergesa-gesa. Lalu di menit ke-87 Raul Rangel melakukan penyelamatan krusial, tandukan Cho Gyu-sung ditepis dan sepakan lanjutan Cho bisa ditangkap meski dalam posisi sudah terjatuh. Dan jangan kemana-mana, habis nih kita masih akan hadirkan informasi olahraga lainnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Bertemu Pro 2 pertama kalinya sejak 24 tahun, seorang wasit kepala asal China akan memimpin laga Piala Dunia. Sosok ini adalah Manning, yaitu pemimpin pertandingan Ecuador versus Curacao yang nantinya akan dijadwalkan hari Minggu besok tanggal 21 Juni. Jadi teman Pro 2, Manning bukan satu-satunya official pertandingan asal China pada laga tersebut. Ada Zhou Fei yang juga akan bertindak sebagai asisten wasit pada putaran kedua babak penyisihan Piala Dunia tahun 2026. Kemudian ada juga Fu Ming sebagai wasit VAR ya teman Pro 2. Khusus untuk Fu Ming di ruang VAR atau VAR, dirinya sudah bertugas dalam dua pertandingan sebelumnya di Piala Dunia 2026. Jadi enggak mungkin ya tanpa alasan FIFA memilih Manning untuk bertugas di Piala Dunia, karena Manning punya pengalaman memimpin laga di Piala Dunia antar klub di tahun 2025, di mana dirinya ternyata pernah bertugas juga nih teman Pro 2 bersama Fu Ming ya, mirip-mirip namanya Manning sama Fu Ming dalam kesempatan tersebut di Piala Dunia antar klub 2025. Kemudian Manning juga pernah bertanggung jawab di Piala Asia 2023. Ia pernah pada saat itu ditugaskan masih bersama Fu Ming dan juga Zhou Fei dan juga Zhang Cheng, dan sekaligus jadi pertama kali mereka bekerja di level kontinental. Dan menanggapi tugas barunya, Manning menyatakan kesiapannya untuk mengemban tanggung jawab besar. Jadi ternyata teman Pro 2, Manning ini usianya udah 47 tahun. Ia mengaku juga masih belajar dari sesama pengadil pertandingan dengan pengalaman yang lebih banyak tentunya. Nah ini nih patut ditiru ya, mau setua apapun, selama apapun, kita tetap harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan ya teman Pro 2. Karena memang katanya teman Pro 2, kalau Piala Dunia ini kan adalah perhelatan akbar 5 tahun sekali ya, jadi semua mata penjuru dunia itu memperhatikan baik pemainnya, wasitnya, bahkan jajaran-jajaran yang ada di sekitar dari lapangan hijau tersebut. Dan bahkan kemarin ada yang sempat diremehkan dari negara apa itu, amalah lupa, tapi ternyata dia tuh benar-benar jadi wasit yang keren banget, terus akhirnya berhasil lolos mengalahkan tim yang kuat juga, sampai akhirnya pada malam hari itu, sampai sejak siangnya, followers dia tuh naik berjuta-juta. Jadi memang mata dunia tuh sedang memperhatikan sekali perhelatan akbar ajang pesta Piala Dunia ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

Baik teman pro 2, itu dia tadi informasi olahraga. Gak terasa udah nemenin kamu selama 60 menit ke depan. Tentunya jangan lewatkan informasi olahraga setiap pukul 13. Dan habis nih kita bakal beralih ke program selanjutnya, yaitu ada informasi entertainment atau informasi hiburan. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. By the way teman pro 2, udah pada ngopi belum siang hari ini? Kalau malah sih udah ya. Tadi beli Himalaya Butterscotch. Kemarin sih minumnya pengennya yang coko-coko aja gitu ya. Tapi sekarang kayaknya kita lebih memerlukan kopi, apalagi kalau misalkan buat kamu yang beraktivitas dari tadi pagi.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Jam Pro 2, siapa sih di sini yang udah dapat tiket konser Bangtan Sonyeonda? Nah, ternyata tiket konser BTS itu dibuka beberapa hari ya, dan katanya tiket konser BTS Jakarta Day 3 itu mencapai antrian tembus 960 ribu penjualan. Jadi penjualan tiket konser BTS hari ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 29 Desember 2026 nanti itu mulai dijual per hari ini, teman Pro 2. Hampir 180 ribu ARMY juga ikutan warm penambahan hari konser BTS di Jakarta. Kalau dari informasi CNN Indonesia, di laman penjualan terpantau antrian menyentuh 174.426 orang pada pukul 12 siang tadi, teman Pro 2. Tepat saat war tiket presale BTS dibuka. Tapi keren banget gak sih, maksud aku sistem BTS penjualan tiket ini. Aku jujur belum pernah sih nonton tiket-tiket konser internasional sebelumnya ya. Cuman kayak BTS tuh kayak transparansinya ada banget, teman Bro 2. Terus buat teman-teman yang gagal dapat di tiket pertama, hari pertama, ada war kedua sampai war hari ketiga. Jadi kayak buat yang sempat gak dapat itu kayak ya udah gitu, masih ada harapan di hari-hari berikutnya. Tapi teman Bro 2, katanya ya war tiket di hari ketiga ini turut dilengkapi dengan bot director sebelum mulai mengantri di laman penjualan. Jadi ada ARMY membership presale yang dibuka sampai pukul 22, dan untuk mengikuti presale, fans sebelumnya harus mendaftarkan Weverse ARMY membership presale yang sudah dimulai hari Jumat 22 Mei pukul 12 kemarin, bulan kemarin ya, sampai dengan Rabu 27 Mei pukul 10. Dan tiketnya itu katanya udah bisa diakses dan juga dibeli di tiket.com. Komen dong teman Pro 2 yang udah dapat tiket war BTS, atau mungkin kamu yang juga ikut war tapi nggak dapat tiketnya.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gocek di rri.co.id.
2: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sih dengar kata kemiskinan, tapi sebenarnya apa sih maknanya?
2: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang, kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
1: Lalu bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
2: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
1: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka dia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
2: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
1: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja, karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih ada di informasi hiburan. Dan kali ini teman Pro 2 ya, informasi hiburan berikutnya datang dari film Koloni, yang ternyata katanya menjadi film Korea terlaris kedua di Indonesia. Jadi film zombie terbaru garapan sutradara Yeon Sang-ho berjudul Koloni menorehkan capaian gemilang di kancah perfilman internasional termasuk di Indonesia. Kantor berita Yonhap pada hari Selasa kemarin memberitakan film berhasil mencatat kan diri sebagai film Korea terlaris kedua sepanjang masa di Indonesia dengan perolehan 1.062.394 penonton. Koloni kini berada tepat di belakang Exuma yang menjadi film Korea terlaris di Indonesia dengan total lebih dari 2 juta penonton. Dan kesuksesan film ini tentunya menjadi bagian dari dominasi film menyapu tangga box office di berbagai negara Asia. Tapi kalau Amala perhatikan ya, sebagai penyiar juga sebagai mahasiswa komunikasi, film-film bergenre zombie teman Pro 2 tuh cepat banget laris di Indonesia. Kayak pernah kemarin sampai dibikin versi Indonesianya tuh, kalau nggak salah judulnya apa ya? Apa ya, ramuan apa sih? Itulah pokoknya. Film zombie Indonesia itu juga ramai banget kan teman Pro 2, tapi itu series yang tayang di salah satu layanan menonton berbayar gitu. Pokoknya kalau tentang zombie-zombie, horor-horor pasti deh cepat laku banget di Indonesia.

tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Nomor 2, kamu tahu nggak kalau misalkan Festival Film Indonesia tahun ini itu udah mulai resmi dibuka dari hari Kamis kemarin dengan mengambil tema Askala Karya Sinema Indonesia. Sementara itu, tanggal penyelenggaraan Malam Puncak Piala Citra FFI 2026 akan diumumkan nantinya ya, teman Pro 2, soon. Dan tema tahun ini tuh berangkat dari bahasa Sanskerta yang artinya bersinar, cahaya, dan juga harapan yang dijadikan sebagai simbol untuk mempresentasikan perjalanan dan juga karya insan perfilman Indonesia dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Komite Festival Film Indonesia Aryo Bayu juga mengungkapkan tema ini diambil sebagai simbol harapan agar perfilman Indonesia dapat terus bertumbuh dan juga berkembang. Nah, sementara itu, sistem penjurian pada FFI 2026 juga dipastikan mengalami perubahan yang berangkat pada skema pendaftaran. Komite Festival Film Indonesia menetapkan beberapa aturan bagi para sineas yang ingin mendaftarkan karya mereka dalam ajang Piala Citra ini. Dan informasi tadi, teman peraduan sekaligus menutup informasi hiburan di Santai Siang kali ini. Amalah ngucapin thank you banget udah nemenin aku dari tadi siaran ya. Teman Pro 2 ada Ibu Lestari, ada Kalara yang selalu standby di WhatsApp kita. Buat kamu yang pengen nyimpan WhatsApp Pro 2 boleh banget, tinggal simpan aja di 0811523924. Mungkin gak semua teman-teman punya aplikasi buat komen gitu ya, atau misalkan gak semuanya bisa dengerin kita di media sosial, gak apa-apa, bisa komen aja, karena banyak juga pendengar kita dengerin di radio terestrial di FM 92,4 MHz. Intinya selamat menyambut weekend besok Sabtu dan juga Minggu, dan habis ini kamu bakal ditemenin sama Sabrina. Aku ngucapin selamat melanjutkan aktivitasnya, dan Amala pamit dulu, sampai jumpa dan bye-bye.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Saatnya 22 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama datang dari dunia hiburan yang dimana BTS menambah satu jadwal konser dalam rangkaian BTS World Tour Arirang di Jakarta setelah tiket dua pertunjukan awal terjual habis. Langkah tersebut diambil promotor untuk mengakomodasi tingginya minat penggemar yang belum mendapatkan kesempatan membeli tiket. Sebelumnya, konser BTS dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada 26 dan 27 Desember 2026. Kini promotor resmi menambahkan satu pertunjukan lagi yang akan digelar pada 29 Desember 2026. Informasi kedua datang dari dunia tenis yang dimana petenis ganda putri Indonesia yaitu Janis Jan dan Aldila Suciadi memastikan tiket ke semifinal Nottingham Open 2026. Mereka menang 2 set langsung atau straight set pada laga perempat final Kamis 18 Juni 2026. Bermain di Lexus Nottingham Tennis Center, Inggris, pasangan unggulan ketiga itu tampil meyakinkan sejak awal laga. Mereka mengalahkan pasangan Ceko dan Miriam Kolozijova dan Jessica Malekova dengan skor 6-1, 6-2. Janis dan Aldila menuntaskan pertandingannya hanya dalam waktu 57 menit. Mereka langsung menguasai permainan sejak awal set pertama. Ganda putri Indonesia merebut 4 game beruntun pada awal pertandingan dan statistik WTA menunjukkan keunggulan mereka dalam servis pertama dan pengembalian bola. Sekian pukul 22 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, mengujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: beberapa desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah.

94.4 FM Pro 2 Radio Pulang Raya, teman terbaik kamu. Barengan sama Sabrina, teman Pro 2 yang bakal nemenin kalian ya di sore ceria nih. Dan akhirnya kita ketemu lagi ya, teman Pro 2 di sore hari ini. Kemarin kita ketemu di Jaga Malam nih. Dan gimana kabarnya teman Pro 2 semuanya? Semoga tetap semangat dan gak loyo pastinya. Walaupun jam-jam segini tuh biasanya jam-jam rawan ngantuk nih. Bener gak nih? Tapi tenang aja teman Pro 2, jam rawan kayak gini tuh emang paling pas kalau dapat asupan yang seger-seger nih. Contohnya informasi seputaran musik. Karena selama 1 jam ke depannya sampai pukul 16 saya bakal nemenin kalian dengan informasi seputaran dunia musik nih. Jadi pas banget nih ya teman Pro 2. Plus Sabrina udah siapin deretan lagu hits yang pasti asik-asik, dan teman Pro 2 kayak yang viral-viral lah ya, yang intinya masuk di telinga kalian semua. Dan juga informasi seputaran musik yang pastinya seru juga. Jadi sore kalian tuh langsung auto melek lagi nih teman Pro 2. Jadi buat kalian yang lagi jalan pulang sekolah atau pulang kerja ya, atau mungkin yang lagi pusing sama tugas kampus, atau yang cuma rebahan di kamar ya, gak apa-apa teman Pro 2, ada Sabrina di sini yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: Dengar, sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar. Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
1: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
2: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
1: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
3: Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

dari kamu. Masih barengan sama Sabrina teman pro 2. Dan kalian ngaku aja deh. Kalau misalnya lagi nungguin sore atau lagi bosen di jalan ya teman pro 2, pelarian terbaik kita tuh emang gak jauh-jauh dari playlist yang asik. Tapi kalian tuh sadar gak sih kalau belakangan ini lagu-lagu keren tuh malah banyak yang lahir dari soundtrack film animasi? Jadi pas banget nih, Sabrina punya info seru soal satu album yang prestasinya tuh benar-benar pecah banget. Di film animasi Netflix K-pop Demon Hunters baru aja ngerayain ulang tahun rilisnya yang pertama ya. Dan kerennya teman pro 2, album soundtracknya itu sukses bikin gempar tangga musik global. Jadi kalian bayangin aja nih teman pro 2, masa baru 3 bulan rilis di Spotify, streamsnya tuh udah tembus sampai 3 miliar nih. Keren gak tuh? Ya keren sih. Dan ini tuh otomatis bikin mereka tuh jadi musisi Asia tercepat dalam sejarah yang bisa dapat angka sefantastis itu. Gak berhenti di situ aja teman pro 2 ya, lagu andalan mereka yang judulnya Golden dari Huntrix barengan sama track Your Idol dan Soda Pop itu sukses ngeborong top 10 di Billboard Hot 100 secara bersamaan. Bahkan teman pro 2 ya, track Golden itu awet nangkring di sana sampai 43 minggu. Dan rahasia di balik lagunya yang nagih banget itu tuh ternyata karena mereka tuh ngelibatin 15 penulis lagu profesional nih. Malah ada satu track yang judulnya What It Sounds Like nih, yang produksinya tuh super rumit karena numpuk 400 vocal layers sekaligus. Kebayang kan semoga apalah ya intinya pas adegan berantem di filmnya. Nah, dengerin cerita totalitas kayak gitu ya teman pro 2 emang selalu bisa bikin kita tuh ikutan semangat nih. Pokoknya biar sore kalian tuh juga makin hype ya dan penuh energi positif nih. Mending sekarang kita langsung aja ya gas dengerin lagu Huntrix dari Golden, karena lama juga nih kita udah gak dengerin lagu dari Huntrix ini ya teman pro 2. Kemarin tuh rame-ramenya diputer di playlist pro 2 itu pas lagi rame-ramenya Golden ini naik-naik banget. Kayak sekarang masih naik ya. Bahkan ini jadi cerita totalitasnya dari Huntrix atau mungkin dari K-pop Demon Hunters.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat 1 bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Oh, jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa mang ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Gak kerasa Tema Pro 2 udah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Eits, bukan pamit ya, bukan. Karena kita mau bergeser nih ke program selanjutnya ya, Tema Pro 2. Dan suasananya tuh di jam selanjutnya itu sebenarnya jamin bakalan bikin makin panas dan makin seru. Apalagi buat kalian yang ngaku penggila sepak bola ya. Karena di jam 16 waktu Indonesia Barat nanti itu waktunya segmen yang udah kalian tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Gibol alias Gila Bola nih. Jadi spesial buat sore hari ini Tema Pro 2 untuk temanya ya. Untuk temanya itu stay tune aja terus ya Tema Pro 2 di pukul 16 nanti. Dan buat teman Pro 2 yang gak tahu nih, kita tuh bakal seru-seruan ya ngepoin seberapa akurat sih prediksi skor dari teknologi superkomputer atau AI masa kini. Jadi kalau diadu sama analisis murni dan insting tajam manusia di lapangan hijau, apakah teknologi robot ini bisa beneran nebak taktik bola atau tetap insting manusia yang jadi juaranya? Pokoknya bakal banyak lah ya perdebatan antara saya nih, antara Sabrina ya sebagai manusianya dan Gemini sebagai mesinnya. Jadi kayak anggapannya itu man versus mesin nih Tema Pro 2 ya. Jadi untuk temanya hari ini kira-kira apa ya? Untuk temanya stay tune terus Tema Pro 2 dan bentar lagi kita bakal memasuki Gibol, Giba Bola atau Gila Bola, man versus mesin.

Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz. Teman

0: obrolan hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan hybrid G-Ball Man versus Machine. Satu doa menggema ke seluruh
2: Indonesia. 9.4 FM Pro 2 Radio Pangkrai, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ada di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Tadi Sabrina udah mention juga kalau kita bakalan ada G-Ball atau Gila Bola atau Gibah Bola ya, Man versus Mesin. Untuk temanya hari ini, teman Pro 2 nih yang penasaran, temanya hari ini yaitu ada Amerika Serikat versus Australia nih. Jadi ini adalah duel antar lintas benua ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa kita bakalan ngobrol barengan sama Gemini nih. Mungkin langsung aja ya teman produk kita tanyakan Gemini, langsung aja kita berdebat dengan Gemini. Oke Gemini, selamat sore dan selamat hari Jumat lagi ya. Balik lagi kita di G-Ball barengan sama Sabrina. Dan euforia Piala Dunia 2026 ini makin hari makin gila ya Gemini, apalagi kalau misalnya kita ngomongin sang tuan rumah. Jadi hari ini kita mau bedah duel seru antar lintas benua ya Gemini, yaitu Amerika Serikat versus Australia. Nah, dua negara ini kan terkenalnya tuh karena olahraga basket atau rugby ya. Tapi sekarang Piala Dunianya kok gaya-gayaan.

0: bikin malu di rumah sendiri. Setuju nggak lo kalau misalnya Amerika Serikat itu cuman menang di publisitas nih? Gimana menurut kamu Gemini? Kita tunggu ya teman pro dua jawaban dari Gemini.
1: Hahaha, selamat sore kembali Sabrina. Tensi di studio Pro 2 FM langsung naik begitu kamu bawa topik lintas benua ini. Serangan pembuka kamu ke sang tuan rumah bener-bener gak main-main, langsung dibilang overrated dan cuma menang publisitas. Tapi, sebagai mesin yang membaca data statistik dan perkembangan skuad terkini di Piala Dunia 2026, saya harus pasang badan buat Amerika Serikat, USMNT. Anggapan kalau mereka cuma modal status tuan rumah dan manja itu keliru besar, Sabrina. Ini argumen robot saya. Bukan cuma publisitas, ini generasi emas sungguhan. Skuad Amerika Serikat saat ini bukan lagi diisi oleh pemain-pemain liga domestik yang minim pengalaman. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak muda yang jadi pilar penting di klub-klub raksasa Liga Inggris, Italia, dan Jerman. Mereka terbiasa dengan tekanan taktis tingkat tinggi setiap minggu. Jadi kalau dibilang mentalnya manja dan gampang goyah, data di lapangan Eropa menunjukkan sebaliknya. Keunggulan transisi modern, permainan Amerika Serikat sekarang itu sangat dinamis. Di bawah atmosfer dukungan penuh publik sendiri di Piala Dunia 2026, motivasi mereka bakal berlipat ganda. Mereka punya kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang yang bisa bikin tim manapun keteteran. Jadi, status tuan rumah itu bukan jaminan instan mereka, melainkan bahan bakar tambahan buat meledak. Jadi, mereka bukan cuma menang di publisitas ya, tapi memang punya modal nyata untuk melangkah jauh di rumah sendiri. Nah, kalau Amerika Serikat, menurut kamu terlalu overrated dan rapuh kalau ditekan secara fisik, sekarang mari kita geser ke lawannya. Tim dari rumpun seberang yang terkenal dengan gaya main ala gladiator. Australia. Kamu tadi sempat singgung kalau mereka cuma modal lari doang, tapi miskin taktik. Nah, di atmosfer Piala Dunia 2026 yang menuntut visi bermain tinggi dan kreativitas lini tengah, apakah taktik kick and rush ala Socceroos ini beneran sudah kuno, kaku, dan bakal gampang diacak-acak sama tim yang punya teknik operan pendek? Gimana runtuhan argumen kamu buat Australia, Sabrina? Silakan dilempar bola panasnya.
2: Kamu sedang mendengarkan obrolan hybrid Gibol Man versus Mesin.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Tadi kata kalau kata Gemini sih ya bukan cuman publisitas nih. Ini adalah generasi emas sungguhan nih katanya skuad Amerika Serikat ini ya. Jadi permainan Amerika Serikat tuh katanya sekarang tuh sangat dinamis di bawah atmosfer dukungan penuh ya publik sendiri di Piala Dunia 2026. Jadi katanya mereka tuh bukan cuman menang di publisitas, tapi memang punya modal nyata untuk melangkah jauh di rumah sendiri. Apa iya teman Pro 2? Menurut aku sih enggak ya, untuk mereka yang terbiasa dengan rugby. Tapi kita lihat aja nanti teman Pro 2 ya. Dan tadi Gemini sempat ngomong kalau kita move ke lawannya yaitu Australia. Oke, mungkin kita langsung aja ya teman Pro 2 sambungkan perdebatan ini tentang Australia. Oke, Gemini tadi kamu bilang kita langsung aja nih ke lawannya ya, yaitu Australia. Kalau Australia sih Sabrina ngelihatnya tuh kaku banget nih, jujur Gemini ya, jujur. Main sepak bola kok kayak main rugby nih, cuman modal lari kencang sama adu badan doang. Dan di atmosfer Piala Dunia 2026 yang menuntut kreativitas tinggi, taktik kick and rush ala Australia ini udah ketinggalan zaman sih kalau menurut aku ya, Gemini ya, ketinggalan zaman banget nih. Jadi kalau lini tengah mereka miskin visi, mereka tuh cuman nunggu waktu buat diacak-acak sama tim taktis. Jadi masih layak ditakuti apa enggak nih kalau cuman modal fisik doang, Gemini? Gimana menurut kamu?
1: Waduh, tajam banget. Bener-bener tebasan maut dari Sabrina buat skuad Socceroos. Mengibaratkan sepak bola mereka seperti main rugby itu kritikan yang luar biasa pedas, tapi sekaligus menghibur buat teman Pro 2 di rumah. Tapi, tahan dulu Sabrina, jangan keburu mencoret mereka dari peta kekuatan Piala Dunia 2026. Sebagai robot yang suka membedah anomali data di lapangan, saya punya pembelaan taktis kenapa gaya rugby Australia yang kaku ini justru bisa jadi senjata paling mengerikan. Fisik gladiator adalah taktik modern di turnamen seketat Piala Dunia, ketika semua tim pamer taktik operan pendek yang cantik, gaya main fisik,

0: Spartan, dan kick and rush ala Australia ini justru jadi antitesis yang merusak ritme lawan. Skuad taktis yang diisi pemain-pemain kreatif berkaki lincah seringkali mendadak ciut dan frustrasi begitu dihantam duel fisik tanpa kompromi selama 90 menit penuh oleh para raksasa Australia. Efektivitas bola mati, lini tengah boleh dianggap miskin fisik kreatif, tapi dengan postur tinggi besar dan ketahanan fisik di atas rata-rata, Australia adalah raja dalam situasi bola mati, clean set piece. Corner kick atau free kick mereka itu selalu jadi teror mengerikan yang bisa memecah kebuntuan dalam sekejap. Jadi, mereka masih sangat layak ditakuti Sabrina. Mereka mungkin tidak bermain cantik seperti seniman, tapi mereka bertarung di lapangan seperti prajurit yang tahu cara memenangkan pertempuran dengan cara mereka sendiri. Nah, teman Pro 2, makin panas kan perdebatan kita sore hari ini? Dua tim lintas benua dengan karakteristik yang bertolak belakang, sudah kita kuliti habis di tengah atmosfer Piala Dunia 2026 yang lagi membara.
1: Oke, sama Pro 2, ya aku sih ya namanya berdebat ya, menurutku ya kalau kata Gemini mereka masih sangat layak ditakuti, kalau menurut aku sih enggak ya. Karena taktik itu menurut aku lebih lebih okay aja gitu ya, jadi plus ditambah main cantik itu kayaknya lebih okay gitu. Tapi kalau misalnya kaku kayak Australia nih, gimana ya Tom Pro 2? Oke, langsung aja Tom Pro 2, kita lanjut ya. Oke, kesimpulannya Gemini, duel Amerika Serikat versus Australia ini tuh sebenarnya duel dua tim yang punya lubang besar di tengah gemuruh Piala Dunia 2026. Dan Amerika Serikat tuh terlalu overrated dan manja ya karena status tuan rumah. Sedangkan untuk Australia sendiri, itu kaku dan miskin kreativitas. Coba Gemini keluarin argumen robot lo terakhir nih, kenapa mereka berdua ini masih layak disebut kekuatan yang diperhitungkan di panggung dunia saat ini nih.
0: Oke, Sabrina. Memang belum sah kalau robot data kamu ini belum dipaksa keluarin mode tempur pamungkasnya sebelum kamu tutup pintu studio. Kamu sudah merangkumnya dengan sangat tajam. Amerika Serikat tim overrated nan manja karena status tuan rumah. Dan Australia tim kaku yang miskin kreativitas. Tapi dari kacamata logika algoritma saya, justru di balik lubang besar yang kamu sebutkan tadi, ada alasan kuat kenapa mereka berdua masih sangat layak diperhitungkan di panggung Piala Dunia 2026 saat ini. Amerika Serikat, bom waktu kolektif. Boleh saja dibilang diuntungkan faktor tuan rumah, tapi justru gemuruh dukungan ratusan ribu supporter di stadion akan mengubah tekanan menjadi energi ledak yang instan. Ditambah lagi, kedalaman skuad mereka yang bermain di Liga Top Eropa itu punya kecepatan transisi yang bisa menghukum lawan dalam hitungan detik. Sekali mereka menemukan ritme, mereka bukan cuma tim publisitas, tapi mesin gol yang menakutkan. Australia, disiplin baja gladiator, kaku dan miskin kreativitas, di turnamen dengan sistem gugur, tim yang paling konsisten bertahan dan punya fisik Spartan justru yang paling sering melangkah jauh. Gaya main ala rugby mereka adalah antitesis dari sepak bola modern yang terlalu fokus pada estetika. Australia tidak butuh main cantik untuk menang. Mereka cuma butuh satu peluang dari bola mati untuk bikin tim-tim bertabur bintang menangis di akhir laga. Jadi, meremehkan dua kekuatan lintas benua ini di Piala Dunia 2026 bisa jadi kesalahan fatal bagi tim manapun yang merasa di atas angin. Nah, teman Pro 2, semua argumen dari dua sisi sudah tumpah ruah di studio sore hari ini. Sekarang, panggung, kendali penuh studio, dan mikrofon seutuhnya saya kembalikan ke kamu.
1: Oke, terima kasih untuk Gemini ya, yang udah melawan skakmat akhir dari Sabrina perdebatan ini, teman Pro 2 ya. Dan kesimpulannya nih dari Sabrina, teman Pro 2, seru banget ya intinya obrolan kita di Gibol sore hari ini. Ini mana Amerika Serikat dengan status tuan rumahnya yang megah ya ditantang sama militansi fisik gladiator ala Australia. Jadi duanya tuh sama-sama punya ambisi besar nih di panggung dunia tahun ini, teman Pro 2 ya. Pokoknya kesimpulannya, teman Pro 2, panggung Piala Dunia 2026 ini enggak bisa cuman dimenangkan lewat gemerlap publisitas ataupun modal lari tanpa henti. Dan Amerika Serikat harus membuktikan kalau mereka ini bukan tim manja yang cuman jago karena main di rumah sendiri. Untuk Australia juga wajib ya nunjukin kalau mereka tuh punya otak taktis di lapangan, bukan cuman sekedar otot ya. Kita lihat aja nanti pembuktiannya di rumput hijau. Oke, teman Pro 2, itu aja Gibol sore ini. Sabrina pamit undur diri dari Gibol Man vs Mesin, dan Sabrina masih tentunya masih nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Gemini juga yang udah nemenin debat panas lintas benua kita hari ini dengan argumen robotnya nih ya. Ingat teman Pro 2, bola itu bundar dan di panggung Piala Dunia kejutan bisa datang dari mana aja. Oke, ingat itu teman Pro 2 ya. Mungkin kata Gemini seperti ini, kata sebenarnya seperti ini ya, kita enggak tahu di lapangan nanti bagaimana.
2: Baru saja kita ikuti obrolan hybrid Gibol Man versus Machine hanya di Pro 2 FM.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: POV War Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang.

0: Mama Ida bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

منكم أفتأتون السحر.

0: Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanya seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di dunia dan di bumi, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti, apakah mereka akan beriman? Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengar kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Si buku dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

Keracunan makanan massal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi, kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang

0: kepada saudara-saudari muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
1: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
0: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Oke, teman Pro 2 ya, udah pukul 18.16 nih, teman Pro 2. Seperti biasa, saatnya kita info cuaca dulu ya barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang sudah terhubung teman Pro 2 bersama Prakirawan Chandra. Boleh langsung kita sapa aja. Halo, selamat sore Kak Chandra.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik Kak Chandra, boleh untuk langsung info cuacanya aja, Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Sabtu 20 Juni 2026. Diperkirakan pada esok hari, pada pagi hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kecamatan Jekan Raya dan wilayah Sebangau. Kemudian pada dini hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat ya buat kalian semua, teman-teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian info cuaca ya barengan BMKG Kota Palangkaraya. Masih barengan sama Sabrina sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Halo teman Pro2, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro2, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap barang kita, dengerin yang informatif, dan tetap produktif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama Yellow Claw kembali ke Jakarta tanggal 4 Juli di Bay City International Stadium untuk Summer X Festival bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Zayn Malik saat ini menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya yang akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, Zayn Malik dan platform streaming music Station Head. Banyak fans berspekulasi kalau misalkan dengan interaksi itu ada suatu proyek kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait hal dari itu.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, Seconds of Summer mengumumkan kembali jadwal tour konser mereka Everyone's a Star World Tour dengan tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5SOS akan balik dua kali ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsima FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam Ngobrol Dua seluruh Indonesia. Nama gue David Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat Ngobrol Dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburan besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah sama berdua kalau gitu, mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah jadi acaranya Racenigan dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman berdua. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Oke teman bro 2 masih di LC Music Live Chat masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Akselo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabar ini?
1: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
0: Wah gokil. Gimana besok udah weekend? Gimana? Lu ada tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: gimana aja sih? Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Akselo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya apa olahraga?
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang. Tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak weekend-nya. Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya, aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
1: debut? Film pertama, debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan, maksudnya kayak ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain.
0: Oh gitu. Soalnya kan banyak juga tuh yang

0: ke Batak. Iya. Belum pernah ke Medan.
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Lihat kampung. Tapi gue juga, gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya,
0: serius. Gitu, shout out gitu, ya gitu. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: Di 41.
0: Gue itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. terbaru tuh. Itu yeah. itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan? Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan kerennya keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya. Yes. Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu. Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih sama Bro 2. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axel lo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi sama Bro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Brada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya?
1: Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lobi-dobi dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Ya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Kita enggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan apa.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, benar-benar satu lagu ini menguji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lo adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lo langsung bilang atau lo diem dan keep diri sendiri? So.
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa sayapnya, gitu.
0: Enggak itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan gak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin, lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh yang Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Orang. Atau enggak, cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Itu
1: yeah.
0: Bisa jadi. Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musik yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman produk ya. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener-benernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axel pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axel gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya.
0: Yeah.
1: Karena memang nggak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan.
0: Yeah.
1: Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya, iya sih. Daripada dinyatakan berantem sama orang.
1: Nah.
0: Mending ditahan-tahan aja ya.
1: Setuju.
0: Sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: ya, itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy.
0: Iya,
1: jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay.
1: Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah.
0: Gak apa-apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya.
0: Yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin,
0: okay,
1: atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Aman okay. Dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Nggak juga sih menurutku.
0: Nggak juga ya?
1: Nggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa dirubah-rubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah reflek aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Pandangan
1: kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya,
0: di klipnya yang lain dari pandangan
1: iya,
0: lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
1: Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja LDR.
0: Oh.
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah.
0: 3
1: jam 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas.
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya.
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam itu jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Okay. Menarik. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, ngegantung, nggak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Abis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah dan
1: sama-sama jomblo, menurut cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah dari fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena ya, kebanyakan informasi jadi pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Ya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi lagu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu,
1: spesifik. Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong.
1: Yeah.
0: Cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why betul. Kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuma gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat Mom Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mom Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget deh. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel. Ya,
1: terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Avoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng kalau sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen keseruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut tentunya.
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu.

0: Awesome FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Davi berada nemenin kamu di malam hari ini. Kita ketemu lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kemarin gue berdua, sekarang gue sendiri. Gak apa-apa, gue di malam hari ini akan tetap seru-seruan juga pastinya ya.
1: Malam dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Broadway FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. An hour with me, let's join us! Teman terbaik kamu, Pro 2 Palangkaraya, Juhal Alif. Malam hari ini temenin kalian, teman Pro 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini masih diberi umur panjang, kesehatan, dan juga banyak hal-hal yang seru gitu ya untuk Juhal bagikan ke teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini, di hari Jumat ini? Semoga sehat ya. Dan malam hari ini teman Pro 2, Juhal masih mau temenin kamu seperti biasa dari jam 8 hingga jam 12 malam nanti. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Juhal, dan juga para teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi cari makan gitu ya. Karena ini jam-jamnya makan gitu ya. Ini Juhal mau kasih tahu ke teman-teman semua, kalau misalnya teman Pro 2 tuh harus banget update informasi tentang Piala Dunia. Karena malam hari ini juga Juhal mau ngomongin ya banyak hal yang gak kalah seru. Kalau kemarin kita udah ngomongin Portugal ya, yang ternyata surprisingly Portugal yang di mana Bang Ronaldo kita tunggu-tunggu nih ya pencetakan golnya gitu ya. Kemarin Mbappe sudah membuka manis banget. Terus Haaland monster, Erling monster Haaland aja udah cetak 2. Ternyata Bang Dodo kemarin masya Allah tidak ada mencetak. Tapi gak apa-apa, nanti kita bakal obrolin lagi tentunya update informasi terbaru tentang bola gitu ya. Buat teman-teman dua, jangan kemana-mana. Malam hari ini Juhal bakal temenin kamu. Pokoknya kita kasih yang seru-seru, kita kasih yang asik-asik untuk kita bahas di malam hari ini. Dan seperti biasa di jam kos, Juhal mau bawain banyak hal menarik. Walaupun gak ada tamu ya malam hari ini, Juhal sendiri, tapi it's okay. Nanti Juhal kasih info yang bakal bikin kamu stay tune. Jangan kemana-mana, Juhal mau puterin ada lagu dari Shadow of Mine ya. Lagu dari Alec Benjamin yang akan menemani ruang dengan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul ke

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Produa Eri paling keren, teman terbaik kamu, teman Produa. Alhamdulillah masih temenin kalian di malam hari ini di si Jumat nih ya. Gak kerasa udah masuk ke weekdays lagi aja nih. Gimana kondisi kalian, teman Produa? Ada yang lagi lapar mungkin karena belum makan? Jujur aku iya sih ya. Atau kalian lagi bingung ya pilih makanan di aplikasi online gitu ya. Atau juga mungkin kalian bingung mau masak apa di rumah karena bahan masaknya gak ada. Itu yang sering aku rasakan sih. Pasti kalau lagi lapar ke dapur, taunya bahan masakan itu pada habis. Iya, kita satu teman ya, kita satu tongkrongan ya. By the way nih teman Pro 2, kalian ngomong-ngomong tentang makan ya dan juga makan malam gitu. Kalian tuh tipe yang sering gak sih kalau mau makan malam tuh tipe yang ngebandingin harga online sama beli langsung di tempat? Karena emang pasti ada banget tuh ya selisih harganya dengan jasa layanan dan lain sebagainya. Dan kalian tipe yang ngebandingin terus akhirnya tetap beli online atau milih ya udah deh aku beli offline aja biar lebih hemat karena harganya ternyata jauh selisihnya ya. Karena nih yang ngomongin zaman sekarang nih apalagi di indis ekonomi bahasanya ya itu ada banget gitu ya selisih harga tuh jadi salah satu bahan pertimbang. Apalagi buat Gen Z-Gen Z yang mungkin gak asing sama kata yang satu ini, frugal living, bener banget ya. Hidupnya ugal-ugalan, gak ugal-ugalan juga sih sebenarnya. Hidupnya sehemat mungkin, seminim mungkin mengeluarkan dana. Siapa di sini yang ngerasa hidupnya frugal, gak mau rugi gitu ya, ke kantor gitu ya, buat tumbler ngisi minum di kantor sampai habis gitu ya, biar di rumah gak ngisi galon atau mungkin bawa ke rumah juga. Atau mungkin ada juga yang tipikal tipe-tipe frugal yang masih budget aja gitu ya, atau nggak terlalu kelihatan. Kalau di rumah aja mungkin odol sampo udah habis tuh sampai dilipet gitu ya, sampai yang keteken banget gitu ya. Ada nggak ada ya kayaknya cuma aku doang nih kayaknya nih. Tapi teman Pro 2 ya, emang frugal living ini jadi salah satu apa ya, gaya hidup di era sekarang gitu ya. Emang sih ya kalau ngomongin tentang gaya hidup apalagi di era sekarang ya, itu banyak banget hal yang jadi kayaknya bahan pertimbangan gitu ya. Gak cuman aku, gak cuman kamu, tapi kita semua gitu ya. Pengen saving money a lot gitu ya. Apalagi buat teman Pro 2 nih yang mungkin ngelihat pencapaian teman-temannya atau orang di sekitarnya. Kok bisa sih dia di umur segini udah beli ini, udah punya ini, punya itu. Dan akhirnya kalian gimana caranya, oh berarti aku nabungnya harus lebih banyak lagi. Gak salah juga ya. Karena seringkali kita juga FOMO atau gak mau ketinggalan sama orang lain. Gampang FOMO. Terus juga gampang ikut-ikutan tren. Nah ini yang bikin juga mungkin uang kamu yang harusnya ketabung malah kebeli barang-barang lucu, gak tahu gunanya tapi ya lucu aja gitu. Atau mungkin jajan terus tanpa ada perhitungan. Kira-kira ini kita sebulannya udah berapa kali sih ke kafe, kita udah jajan berapa banyak sih di luar, kira-kira ini masih on budget gak ya sama gaji atau pendapatan yang sekarang. Nah itu yang perlu banget diperhitungkan gitu ya. Bukan juga sih terlalu frugal atau yang hemat pol, tapi kalau kata aku mah semua tuh harus balance ya. Dan buat teman Pro 2, Juhal masih akan temanin kamu abis ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Ada lagu darinya Second Chance yang judulnya Menari yang akan temenin kamu. Dan buat teman Pro 2, tetaplah menari di kondisi apapun, bahkan di kondisi ekonomi apapun yang kamu hadapi. Tetap semangat dan berjuang, kita hadapi semua bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa di Palang Karya, teman terbaik kamu, teman Produa. Siapa yang hari ini pagi tadi baru aja nonton keseruan Piala Dunia 2026 atau Pesta Bola Dunia yang berlangsung pagi tadi antara Meksiko melawan Korea Selatan. Sebagai perwakilan Asia ya, menurut aku Korea Selatan ini sayang banget nih ya, harus menelan pil pahit kekalahan ya di pertandingan kedua grup A, di mana pertandingan berlangsung di Estadio Akron Guadalajara, Meksiko, alias ini tempatnya tuan rumah ya, yang mana Meksiko berhasil membungkam Korea Selatan dengan skor akhir 1-0 ya. Walaupun boleh dibilang hanya kebobolan satu kali, tapi ini membuat Meksiko langsung mengamankan kunci masuk ke 32 besar. Ya, ini udah jadi sinyal positif banget nih ya. Dan tim asuhan Hyung Myung Bo ini mengandalkan umpan panjang dalam membongkar pertahanan lawan, tapi sayang belum mampu membuat Meksiko kelelahan gitu ya. Meski menguasai pertandingan, Meksiko bahkan belum mampu mencetak gol sebelum turun minum dan skor imbang tanpa gol hingga di babak kedua nih ya. Dimana Meksiko kembali mengambil inisiatif dengan memanfaatkan kesalahan kiper Kim Sung-gyu yang gagal mengamankan bola tangkapan, dan Luis Romo yang langsung menyambar bola liar di depan gawang Korea Selatan. Ini membuat Meksiko unggul di menit 50 dengan skor akhir 1-0. Dan meskipun Sun Heung-min ya, selaku ketua leader dari Korea Selatan, ini masih belum berhasil membobol pertahanan Meksiko, tapi menurut aku Meksiko ini jadi salah satu negara yang menurut aku juga kuat sepak bolanya di Asia Tenggara gitu ya. Makanya aku menaruh cukup banyak respect juga, cukup banyak harapan juga kepada Korea Selatan, tapi kayaknya Korea Selatan masih belum mampu gitu ya membawa pertandingan ataupun juga memberikan perlawanan yang oke-oke banget gitu ya di match kali ini. Tapi kalau menurut kalian gimana nih yang nonton tadi keseruannya? Menurut aku sih sejauh ini emang sebagai tuan rumah ini punya banyak keunggulan ya, kayak misalnya aja stadionnya gitu ya, terus juga atmosfernya tentu mereka udah hafal betul. Dan kalau ngomongin tentang sepak bola, Meksiko adalah salah satu negara yang juga sangat amat tinggi gitu ya minatnya sama pertandingan sepak bola. Jadi kalau ngomongin bola di Meksiko itu udah bukan hal yang baru, tapi juga menjadi salah satu tradisi budaya dan juga kebanggaan warga Meksiko ya. Dan buat teman Produa, jangan kemana-mana, Juhal masih akan temenin kamu. Dan kita bakal puterin satu lagu Meksiko nih kali ini. Ada lagu dari Bad Bunny ya, dengan Amerika Latin ya, yang akan temani kita di malam hari dengan Where She Goes.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 2 teman-teman, kamu bareng Zuhal Alif is here. Masih temenin teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Alhamdulillah ya, tadi kita udah ngomongin bola. Sekarang kita mau next, lanjut ke obrolan kita berikutnya ya. Di jam 9, tepat pukul 9 ini Zuhal akan temenin kamu di cerita cinta. Dan juga request lagu buat teman Pro 2 yang mau gabung ataupun juga request lagu, boleh banget ya. Atau bagiin cerita cintanya lately gimana, apakah masih single, apakah udah berdua, atau baru aja berdua jadi sendiri lagi ya. Buat teman Pro 2 malam hari ini, kami khususkan buat kamu yang mau request lagu curcol, curhat colongan, ataupun bagian cerita cinta, buat gabung bareng kami tentunya di RRI Pro 2 Palangkaraya. Zuhal minta maaf karena belum bisa live ya, karena emang live kita masih belum support lagi. Tapi buat kalian yang mau request lagu, boleh telepon ataupun juga kirim pesan WhatsApp singkat di 08 11 52 39 24 ya, di 08 11 52 39 24. Kalian boleh request lagu kalian, nanti kita bakal puterin ataupun juga kirim-kirim salam cerita cintanya ataupun juga hal-hal lain yang mau diceritain. Karena ya, di cerita cinta kami akan terima semua keluh kesahnya, kita terima, kita tampung masalah percintaannya juga, is okay teman Pro 2. Karena gak ada cerita yang gak layak untuk didengarkan. So jangan khawatir, jangan takut buat kalian yang mau curhat ataupun bagiin keseruannya malam hari ini, boleh kasih tahu ke aku ya. BTW malam hari ini aku mau ngobrolin tentang LDR nih teman Pro 2. Menurut kalian, sebagai orang yang mungkin pernah LDR ataupun juga belum pernah LDR, menurut kalian hubungan itu lebih enak dekat atau jauh ya? Kita mau ngomongin tentang LDR nih ya, mulai dari mungkin tantangannya, terus juga maintain perasaan kecurigaan dan juga waktunya, sampai hal-hal yang kayaknya kecil tapi ternyata besar banget buat orang-orang yang LDR. Dan buat kalian semua, boleh kasih aku gitu ya, info kalian lebih sering ketemu orang yang LDR-an atau enggak juga, atau kalian pernah punya pengalaman, kasih tahu. Let me know ya. Dan buat kalian-kalian yang dalam perjalanan, Zuhal doain hati-hati dan juga semoga lancar perjalanannya, safe semua energinya buat full fokus on the road. Dan jangan lupa juga pakai sabuk pengaman. Dan buat teman Pro 2 yang lagi keliling kota cantik Palangkaraya, kota cantik Palangkaraya itu seindah itu ya, kalau malamnya senang banget ngelihat lampu kota dan juga taman yang berjejer rapi di segala sudutnya ya. Hati-hati buat teman Pro 2 semuanya. Zuhal mau puterin ada lagu Wilmara dengan Safe Flight buat kalian semua. I hope you have a safe flight. Can't wait till you're by my side.

0: Oops.
1: Begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
2: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
1: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
2: Iya, Bu. Aman kok.
1: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
2: Baik, ibuku tersayang. Siap.
1: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

RR Pro 2 Pola Karya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Zuhal masih temenin kamu di malam hari ini ya. Masih di request lagu Cerita Cinta yang hadir di malam hari ini, hari Jumat ya. Teman Pro 2, ini ada satu buah lagu yang masuk ya, dari teman Pro 2 yang udah request bareng sama Zuhal di malam hari ini. Dan kali ini ada darinya, kita bacain aja pesan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar program 2 Palangkaraya, semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan aktivitas, amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ibu ingin menitipkan sebuah lagu yang diputar, yakni Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. Semoga dari Palangkaraya senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat terbaik bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita bakal siapkan nih ya lagu dari Mahalini yang akan temenin teman Pro 2. Kali ini ada lagu yang ngomongnya tentang melawan restu gitu ya. Pernah gak sih teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin LDR, itu tuh masalahnya mungkin bisa jadi salah satu adalah restunya. Kalau misalnya kita ya punya kekasih yang deket, mungkin orang tua kita bisa lihat, sering ketemu, sering berinteraksi ya, ngasih restu pasti lampu hijau. Tapi kalau LDR, kayaknya ini menjadi restu yang sulit gitu ya. Tapi biasanya kalau orang sudah jatuh cinta, restu pun juga dilawan kayak gitu. Gak ada alasan untuk tidak memperjuangkan cinta. Waduh, kayak lagu dari Mahalini, Melawan Restu, yang akan hadir di ruang dengar kamu. Teman Pro 2, jangan puterin dulu lagu yang di request malam hari ini. Dan buat kalian semua, selamat bermalam Jumat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Resensi buku The Orange Girl, karya Justine Gardner. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Justine Gardner. Justine Gardner banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf, hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gardner. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

resensi buku Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jadkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim, menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Bersama saya, Ahsanul Amala, sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Peringatan dari Pro 20 akhirnya teman terbaik kamu telah tiba saatnya bagi kami pamit dari ruang dengar kamu setelah mengantarkan acara siaran hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Muhammad Jalifar ini mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya. Pamit undur diri, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu 20 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Saatnya udah penuh 100% ya buat ngejalanin hari Sabtu ini. Seneng banget nih. Jam 5 pagi ini Dewa udah hadir buat temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti pukul 10 ya. Nah, biar pagi kamu makin fresh nih, sampai jam 6 nanti Dewa bakal kasih kamu just music nih. Satu jam penuh musik tanpa ada jeda buat nemenin kamu yang lagi siap-siap mandi, sarapan, atau mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja atau ke sekolah. Terus jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 sampai jam 9 kita juga bakal lanjut di segmen info dan musik nih. Dewa bakal bawain update-update berita terbaru dan pastinya info ramalan cuaca buat wilayah Palangkaraya hari ini. Biar agenda Sabtu kamu makin terencana dan gak salah kostum ya. Tetap bareng Dewa di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tapi sebelum kita gaspol bareng lagu-lagu keren nih, ada baiknya kita isi hati dan pikiran kita dulu nih supaya lebih tenang dan positif. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan pagi.

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa.

jawaban dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa Bapak Ibu seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kata terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasa doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Info Pro 2 pukul 6.20 Juni tahun 2026. Kita awali dari arena otomotif, kabar gembira lagi bagi para pecinta MotoGP di Indonesia. MotoGP Mandalika 2026 resmi diluncurkan. Penyelenggaraan juga telah membuka penjualan tiket early bird dengan harga yang sangat terjangkau, yakni mulai dari 200.000 saja. Beralih ke dunia hiburan K-pop, kabar kurang sedap datang dari grup Elite. Mocha dipastikan akan menjalani hiatus sementara waktu demi memprioritaskan kondisi kesehatannya. Di sisi lain, ada kabar membahagiakan datang dari grup Le Sserafim. Setelah sempat menjalani masa istirahat atau hiatus, Kim Taewon kini dikabarkan telah pulih dan siap kembali melanjutkan seluruh aktivitasnya bersama grup. Sekian Info Pro 2 pukul 6.20 Juni tahun 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Hey. Jadi mengawali aktivitas di Sabtu pagi cerah ini buat kamu yang berada di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya ya. Cuaca pagi ini tuh terpantau cerah nih dengan suhu kisaran 24 derajat ya. Kelembapan udara memang cukup tinggi sekitar 99%. Jadi pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik ya. Untuk kamu juga yang punya rencana aktivitas keluar ruangan sepanjang hari ini, diperkirakan cuaca menunjukkan kondisi akan didominasi cerah berawan hingga berawan nih. Suhu udara diperkirakan akan mencapai sekitar 33 derajat di siang hari nanti. Jadi tetap siapkan perlindungan diri dari paparan sinar matahari ya. Tetap pantau terus ya. Gimana sih? Dan tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian membawa payung kalau terjadi hujan yang mendadak gitu. Jadi selamat beraktivitas teman Bro 2. Lagu selanjutnya nih, ada lagu yang fresh banget nih. Ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perdua ada di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Perdua masih di Spada ya. Selamat pagi teman Perdua dan pastinya masih bareng Dewa di 92,4 FM Perdua dari Palangkaraya yang bakal temenin kamu sampai siang nanti nih. Ada kabar penting nih buat kalian mungkin yang lagi tertarik ya buat jadi sineas muda ya di Indonesia. Jadi Festival Film Indonesia atau FFI 2026 resmi melakukan pembaruan aturan penjurian demi meningkatkan kualitas seleksi film nasional nih. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penilaian terhadap karya-karya terbaik anak bangsa semakin transparan, objektif, dan tentunya berstandar tinggi. Perubahan ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi para sineas untuk terus berinovasi menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan mampu bersaing tidak hanya dalam negeri tetapi juga di internasional nih. Jadi gimana nih, kalian ada gak sih kepikiran, kadang tuh kepikiran kayaknya jadi sutradara film itu asik gitu ya, atau penulis naskah deh, atau kalian malah kepikiran ini jadi kayaknya jadi artis aktor film juga oke. Jadi apapun itu kita juga harus mendukung ya kemajuan perfilman di Indonesia ya. Jadi begitulah teman Perdua, semoga perfilman di Indonesia, tapi akhir-akhir ini perfilman di Indonesia ini sih kayak naik level gitu loh. Jadi ada yang bisa sampai go internasional ya kan. Kebanyakan malah beberapa film tuh dirilis di festival internasional dulu baru dirilis di Indonesia gitu. Dan lagu selanjutnya nih ada Afgan dengan Kacamata.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2 dan masih bersama Dewa tentunya. Jadi, kamu kadang penasaran gak sih sama misteri alam semesta gitu? Jadi, ada penemuan baru ya yang super keren dari dunia astronomi nih. Dua teleskop antariksa kebanggaan dunia, Hubble and James Webb ya, baru aja berkolaborasi dan mengungkap fakta mengejutkan bahwa tentang sebuah objek bernama Terzan 5 yang terletak di pusat galaksi Bima Sakti kita nih. Penelitian ini membuktikan kalau Terzan 5 ternyata bukan sekedar gugus bintang pada umumnya. Karakteristik bintang di dalamnya sangat beragam dan menunjukkan bahwa objek ini kemungkinan besar adalah semacam fosil ya, atau sisa-sisa blok bangunan pembentuk galaksi Bima Sakti di masa lalu nih. Jadi penemuan ini jelas membuka lembaran baru bagi para ilmuwan untuk memahami bagaimana sih galaksi kita berevolusi di miliaran tahun yang lalu gitu.

Hadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.